0: Okay, pendengar, siang hari ini juga tentu berbahagia bagi pecinta sepak bola, apalagi penggemar dari tim Argentina dan juga Inggris ya, yang hari ini sama-sama memastikan sudah melangkah ke semifinal. Nah, keduanya akan bertemu nantinya gitu ya. Nah, ini menjadi semifinal yang ditunggu, tentunya semifinal yang ideal, yang mana laga lain juga mempertemukan Prancis lawan Spanyol, kemudian ada juga Argentina Inggris. Nah, ini laga yang dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola, termasuk juga beberapa dari kita yang ada di siang hari ini lagi bersama-sama mendengarkan Dendang Nusantara ya. Kalau Anda juga tentu merasakan hal yang euforia ya, apalagi tim favorit Anda itu bisa sampai ke semifinal, itu hal yang luar biasa gitu ya. Oke, di Dendang Nusantara kita ajak kembali, silakan gabung di sini. Boleh Anda deringkan telepon, boleh kirimkan pesan Anda juga di WhatsApp 0822 9609996, juga boleh di 0426 2322443. Rindu ini sang pernah hilang, biar hujan turun deng air mata, tetap tunggu. Ale Pung Cinta dari Reza Basudara ya, lagu dari Timur, lagu dari Ambon sudah mengalun untuk Anda. Oke, dan baiklah, saya mau langsung untuk terima yang sudah ada di ujung telepon kita. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
1: Selamat siang Dendang Nusantara, semuanya lagu daerah ada di
0: sini. Semua lagu daerah ada di sini. Makasih, luar biasa. Dari
1: warga Lutimur.
0: Lutimur.
1: Asri.
0: Berarti Bang Asri di sana.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabar Bang Asri?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, kabar baik.
1: Iya, kabar baik.
0: Oke deh. Bang Asri lagi di mana sekarang?
1: Saya lagi di rumah ini.
0: Lagi di rumah.
1: Iya.
0: Baru habis nonton bola kah ini juga?
1: Saya dengar tadi di radio.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Bagaimana tim andalannya, masih ada atau sudah pulang?
1: Masih ada, itu Barbar ini menang.
0: Oh, gitu. Masih ada ya. Oi, keren sekali, masih ada tim favoritnya.
1: Mudah-mudahan. Masih bertahan.
0: Iya. 3-1 tadi ya.
1: Iya, 3-1.
0: Berharap juara lagi atau cukup sampai di semifinal saja?
1: Ya, harusnya berjuang.
0: Harusnya juara lagi ya.
1: Iya.
0: Oh, gitu harapannya.
1: Harapannya, iya.
0: Di sana itu ramai juga, biasa warga yang konvoy ya, bawa bendera.
1: Enggak, cuma di rumah saja.
0: Oh, begitu. Ya. Biasanya ada itu rame-rame, anak muda bawa bendera apa begitu.
1: Kalau di sini enggak, cuma ada punya satu rumah saja, di banyak orang di situ baku nonton bareng.
0: Kalau Mamuju itu cukup banyak juga yang biasanya konvoy keliling kota.
1: Oh, iya.
0: Bawa bendera, apalagi daerah Polman itu cukup ramai.
1: Kalau di sini enggak.
0: Saja. Oh, ngumpul-ngumpul saja sambil ngopi-ngopi bareng.
1: Enggak tahu itu kalau misalnya di daerah-daerah kota Palopo itu mungkin, tapi kalau di sini enggak.
0: Oh, begitu. Oke deh, baik. Makasih Bang Asri, lagu apa?
1: Masih bisa lagunya Kota Ternate.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Penyanyi saya enggak tahu, tapi judulnya kayaknya itu Kota Ternate.
0: Oh iya, nanti coba kita cari.
1: Iya.
0: Lanjut, ya. Lanjut, silakan.
1: Iya, kirim salam buat ada Anto Endre Kangdiri, Pak Salaman di Galung Lombok, Pak Sultan di Galung Tulu, Baik Putra, Gunawan, ada Bang Sidan, Alexarino Maulana, Bang Kumis, KME, ada Pak Mahir, Penyiran Kodo, ada Erwin, ada Gibran, Kanda Janggo, Papa Uwa Ulang,

0: Medi Parma, Bunda Adi, Mak Nanda, Alia, bersama Sri Ani Majene, Fadila Ani, Ani Boteng, ada Nida juga, Sri Ani, bersama Alia, buat Ibu Norma, Ibu Darma juga, Ibu Urni, Bolia, buat semuanya saja, tanpa terkecuali. Buat Bung Randi, terima kasih banyak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Asri di Luhut Timur ya.

0: Ke yang berikutnya saya terima kembali. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Selamat siang Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, terima kasih. Dari Pulau Seberang kayaknya ya.
1: Ya, dari Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Nah, Pulau Seberang Pak Rahim, sehat kah?
1: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Pak Rahim lagi ngapain ini siang-siang?
1: Kalau saya itu kebanyakan kerja daripada istirahatnya.
0: Iya, di mana itu?
1: Jadi saya ada di kebun sawit ini.
0: Iya. Masih kerja di jam segini?
1: Iya.
0: Masih kerja di jam segini, belum istirahat.
1: Nah, di pondok sekarang karena panas ini.
0: Iya kan
1: Pak Arin dah ada hujan ini.
0: Iya kan waktu istirahat ini jam segini.
1: Iya, saya naik di pondok karena panas.
0: Oh, jadi disempatkan dulu istirahatnya.
1: Iya, disempatkan istirahatnya. Iya. Monitor RRI 1 Mamuju.
0: Oh, gitu. Oke deh, baik. Pak Rahim sudah hadir ke Dendang Nusantara. Terima kasih.
1: Iya. Kalau lagunya Kota Ternate.
0: Hah? Kota Ternate juga? Sama tadi dengan Basri itu.
1: Oh, ada juga. Oh, sudah dipesan juga itu?
0: Sudah dipesan barusan.
1: Oh, kalau sudah dipesan berarti anak ya. Kalau saya apa itu lagu Kutai.
0: Iya, terus penyanyinya dan judul lagunya Pak Rahim, silakan.
1: Nah, biasanya itu tidak ada tulisannya di situ penyanyinya. Ben tadi.
0: Iya, jadi judulnya apa? Yang bisa judulnya saya itu, yang saya mau cari itu apa?
1: Judulnya Erau Kutai. Erau Kutai.
0: Erau Kutai.
1: Oh. Jadi setiap hari jadi kota Tenggarong itu di Kabupaten Kutai Kartanegara, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, itu ada namanya Erau.
0: Iya, iya. Tidak ada penyanyinya ya.
1: Jadi lagunya itu tidak ada, cuma enggak tulisannya maksud saya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ada kan?
0: Nanti. Iya, iya, iya. Nanti kita coba carikan lagunya.
1: Iya, saya tanya.
0: Iya.
1: Kepada teman-teman pendengar dari Proses Mamuju antara lain ya. Ada Basri di Watu Luhut Timur, di Bumi Sariwing Gading. Berikutnya ada Ibu Murni di Kelima Mojo. Ada juga Ibu Lia di Kelima Mojo. Ada Pak Sidan di Polman. Ada Pak KMS Acoh Herudin. Ada di Tonden. Berikutnya ada Hasriani, dia menjenekan. Kemudian ada Purnama Sari dan semua teman-teman pendengar RRI Perusahaan Mamuju dimanapun berada. Saya sapa semuanya tempat terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Andi. Saya Iro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ya. Berikutnya saya ke WhatsApp dulu. Halo. Oh, belum ya. Halo, selamat siang Dendang Nusantara. Halo Dendang Nusantara. Suaranya mana yang di WhatsApp?
2: Oh iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dendang Nusantara.
2: Iya, halo.
0: Oh, suara saya tidak kedengaran kayaknya ya. Boleh dicoba kembali, kayaknya sinyalnya kurang bagus. Karena sudah 3 kali saya bilang Dendang Nusantara tidak didengar. Baiklah, yang lain kita terima masih di line telepon dulu sebelum kita hadirkan lagu yang di request. Selamat siang Dendang Nusantara. Halo Dendang Nusantara. Oke deh, yang lain silakan masih kita nantikan ya. Kalau mau gabung, tapi dipastikan dulu sinyalnya bagus, biar komunikasi kita tuh bagus juga. Pesan Anda sampai ke kami ya. Oke, kita mau hadirkan dulu lagu dari Gloria Trio, Fabiola Kawatu dan Semi Metekohi, Kota Ternate.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Udan ya, lagu dari Ndar Boy Gang. Ya, judul dari Mendung Tanpa Udan ini berarti secara harfiah itu mendung tanpa hujan. Nah, pendengar, frasa ini sering dijadikan metafora untuk menggambarkan satu harapan yang semu atau kondisi di mana seseorang itu sudah bersiap-siap akan mendapatkan sesuatu seperti kebahagiaan begitu, tapi kenyataannya tidak terjadi dan berujung kecewa. Nah, istilah ini akhirnya makin populer ya, karena memang istilah ini sudah populer di Jawa sana, dan makin populer lagi setelah lagu yang diciptakan oleh Kuku Prasetyo dan dipopulerkan oleh Ndar Boy Gang ini lahir. Nah, lagu ini juga pendengar bercerita tentang sepasang kekasih yang saling mencintai, merajut mimpi masa depan bersama. Namun akhirnya hubungan tersebut harus kandas dan hanya jadi kenangan.

0: Kita teruskan kembali untuk akomodir pendengar yang mau gabung di sini di Dendang Nusantara. Masih cukup panjang kebersamaan kita ya. Jadi pendengar siaran kami juga jangan lupa bisa Anda akses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya terima untuk yang gabung di line telepon kita. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara. Semua lagu daerah di studio.
0: Baik.
1: Apa kabar Bung Dendi?
0: Kabar baik. Semua lagu daerah. Semua lagu daerah ada di sini.
1: Oh iya, semua lagu daerah.
0: Baik, baik. Bagaimana? Andalanta?
1: Argentina ya? Ya ya.
0: Yang mana kita punya
1: penunggu ya?
0: Yang mana
1: antara Inggris dengan Argentina nanti untuk babak selanjutnya.
0: Iya, yang mana kita punya jagoan?
1: Iya, pasti Argentina.
0: Oh, pasti itu.
1: Iya.
0: Oh, bukan Perancis.
1: Iya, pasti akan bertemu di satu nanti. Bertemu Perancis dengan Argentina ya. Karena dari Argentina begitu.
0: Jagoan ta ini yang mana? Bukan Perancis.
1: Ya.
0: Bukan Perancis.
1: Ya, itu saja salah satunya. Ya.
0: Oh, Perancis sama Argentina jagoan tak?
1: Iya, kalau apa bertemu lagi Perancis dengan Argentina tapi tetap saya Argentina begitu.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Iya, tidak masalah ya.
1: Dipilihkan saya lagu ya, bukan dia?
0: Iya, saya pilihkan
1: ya, ini mengantuk sekali kayak ini.
0: Oh, begitu.
1: Oke. Okay. Terima kasih banyak ya.
0: Iya,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heboh sekali ya fans Argentina di Polman. Dan memang ini kalau Polman saya lihat-lihat memang kebanyakan basis pendukung Argentina di sana. Bahkan satu hal yang juga apa namanya cukup viral ya, apa namanya rumah Argentina yang ada di Polman itu. Nah itu juga sudah diliput media nasional bahwa rumah itu cukup menggambarkan bahwa Polman itu rumahnya fans Argentina. Oke deh, saya ke yang berikutnya. Lagi masih di line telepon kita. Selamat siang Dendang Nusantara.
2: Halo, semua lagu daerah ada di sini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bravo
0: ya.
2: Bravo Argentina, bravo.
0: Oh, bagus sekali. Bagaimana? Pertandingannya bikin deg-degan kah?
2: Iya, bikin deg-degan tadi.
0: Baru lega itu setelah menit ke 118.
2: Iya, alhamdulillah. Bikin deg-degan tadi ini.
0: Pokoknya 2 jam full nonton bola.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Argentina hebat. Luar biasa.
0: Iya. Mental juara yang berbicara walaupun lama baru bisa bikin lega fans tetap lolos.
2: Tetap lolos.
0: Iya. Jadi nanti Inggris ya lawannya?
2: Iya.
0: Iya,
2: insyaallah.
0: Itu tanggal 16 nanti, tanggal 16.
2: Oh iya.
0: Akan lawan Inggris.
2: Tanggal 16 di.
0: Jadi disiapkan lagi dukungannya untuk semua fans Argentina sama Bang Bobby.
2: Iya, mudah-mudahan bisa lolos lagi, amin.
0: Masuk final lagi ya.
2: Iya.
0: Baiklah Bang Bobby, teruskan silakan.
2: Lagunya lagu Mandar Merendi. Judulnya Salmia.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Junaidi. Iya.
0: Oke deh. Dicatat.
2: Oke.
0: Teruskan Ki.
2: Menyapa buat Chinese, ada Atri, ada Anto, ada Purnama Sari, Abdul Rahim, Pak Syukur, ada Ibu Mida, ada Ani Boteng, Papa Ula. Kemudian Ibu Murni. Nah, gimana Ibu Murni? Nah. Selamat siang ya. Kemudian ada Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Acu Herudin, Pak Salman, ada Pangeran Kodok, dan semuanya Bu Dendi.
0: Iya, siap.
2: Selamat siang semuanya. Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby di Campalagian Polman. Saya ke yang berikutnya. Kita ke lain telepon. Halo, Dendang Nusantara.
3: Yang berikutnya.
0: Halo, Dendang Nusantara.
4: Dendang Nusantara. Semua ada di sini.
0: Dengan siapa di mana, Ki?
4: Dengan Abraham di Polewali Mandar.
0: Pak Abraham di Polman. Sehat kabarnya, Ki Pak Abraham?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Ya.
0: Lagi apa ini aktivitas?
4: Lagi istirahat ini setelah sudah santap siang ini.
0: Oh, di rumah saja ya gini.
4: Iya. Oh, sambil monitor acara tadi.
0: Apa dimakan? Habis nonton bola juga?
4: Ya habis tadi ya.
0: Siapa dukungnya? Swiss.
4: Swiss saya.
0: Oh Swiss kita dukung.
4: Pokoknya itu, pokoknya Argentina setiap main lawannya saya dukung.
0: Oh begitu.
4: Iya.
0: Karena
4: jadi nanti itu kalau main lagi ya apa? Inggris lagi.
0: Oh begitu. Berarti tim favorita ini di Prancis ini kayaknya ya?
4: Iya.
0: Kalau bukan di Prancis ya di Portugal. Biasanya
4: Mesir,
0: sih.
4: Mesir yang lalu Mesir.
0: Tidak, ini tim favorit di Piala Dunia kayaknya Prancis. Kalau bukan Prancis Portugal, ya. Kayaknya begitu, biasanya begitu.
4: Oh, ini ya.
0: Oke deh, oke.
4: Pintar juga ini bampinya ya.
0: Pokoknya happy-happy lah untuk semuanya ya. Siapapun didukung itu persatuan yang nomor satu.
4: Iya. Ya. Kalaupun kita mendukung salah satu kesebelasan itu ya, kalau dia menang misalnya, ya kita tidak dapat apa-apa juga.
0: Ya sudah ya, kalau menang, kalau kalah pun tidak masalah ya udah. masih ada edisi berikutnya panjang umur Ki dikasih lagi kesempatan nonton.
4: Insyaallah.
0: Baiklah Pak Abraham, lagu apa?
4: Lagu daerah di?
0: Iya, lagu daerah Senusantara.
4: Oh, lagunya Didi Kempot.
0: Didi Kempot yang mana?
4: Ojo Mudik.
0: Ojo Mudik ya.
4: Iya.
0: Oke, dicatat nanti kita hadirkan. Teruskan.
4: Teruskan buat semua rekan-rekan pecinta bola atau sekaligus fansnya RRI Mamuju ini. Yeah. Saya ucapkan selamat siang dan semoga tetap kompak di udara.
0: Siap.
4: Dan persahabatan tetap dijaga.
0: Mm-hmm.
4: Buat Bang Penyiar, selamat tugas dan semoga sukses selalu.
0: Amin, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Abraham di Polman juga. Kita masih buka ruang telepon untuk yang lain yang mau gabung ya. Jadi boleh gabungnya di 0822-9609-0996 juga di 0426-2322-443. Satu penelpon lagi ya sebelum kita hadirkan lagu. Selamat siang Dendang Nusantara.
5: Halo, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, dari siapa di mana?
5: Ria Chore di Polman.
0: Oh, Chore. Kabarnya baik, sehat?
5: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
5: Iya, cuaca ini panas betul nih, panas.
0: Panas sekali.
5: Panas sekali.
0: Oh,
5: mana lagi kencang angin.
0: Oh, berarti panas ditiup sama angin. Jadi panasnya kan berkurang.
5: Ah, kayak tempat-tempat panas kurasa ini kan.
0: Oh, begitu.
5: Iya.
0: Oh, saya kira saya makin kurang kan kalau panas itu biasa.
5: Ini saya simpan buka baju.
0: Iya. Artinya apa namanya, dibawa enak saja, dibawa santai saja.
5: Iya, dibawa santai.
0: Lagi di mana kah ini?
5: Di Argentina ya.
0: Kita di Argentina tadi itu.
5: Sebenarnya tidak ada tadi yang kuat tadi itu.
0: Tidak ada, karena kita di Spanyol ya.
5: Iya, kalau saya Spanyol tetap saya Spanyol. Kalah atau menang tetap Spanyol lah.
0: Juaranya Spanyol.
5: Iya, tapi tadi ini dinaik permainan agak seru. Kena tiba-tiba ya, kena kartu merah. Sebenarnya tidak kena kartu merah. Oh, bagus tadi ini.
0: Ya, betul juga ya.
5: Cuma itu tadi kekurangannya kan, kurang anggotanya satu.
0: Akhirnya ya tembus lah, di mana-mana bocor.
5: Nah, tidak bisa kacang apa-apa karena kurang anggotanya.
0: Iya juga, betul.
5: Sebenarnya tidak kurang anggotanya, wah.
0: Bahaya itu. Bisa ya, bisa dibilang mungkin adu penalti bisa ya, adu kemungkinannya
5: penalti. Iya, berapa lagi, berapa menit lagi baru adu penalti toh.
0: Iya,
5: tiba-tiba kasih masuk bola jadi menang
0: lagi
5: Argentina.
0: Iya, rezekinya ini fans Argentina.
5: Tapi ini nanti Perancis sama Spanyol lawan, maaf nanti ini. Jam berapa nanti ini main? Jam akhir Selasa toh?
0: Itu nanti di hari Rabu.
5: Hari Rabu kah? Bukan Selasa kah?
0: Rabu subuh.
5: Hari subuh lagi main ya? Jam 3.
0: Jadi semifinal sampai final ini jam 3 semua main.
5: Oh, enggak ada nih jam mandi macam jam 9.
0: Iya, sudah jam 3 semua. Rabu subuh, sudah itu Kamis subuh. Senin terakhir tanggal 20 Juli subuh juga.
5: Iya.
0: Itu final.
5: Seri saya kan monitor tuh mendengar kok subuh itu.
0: Iya. Kayaknya kalau subuh memang butuh tenaga ekstra juga untuk bangun.
5: Jam 2 saya itu sudah bangun, berarti saya itu.
0: Iya ya.
5: Karena siap. Banyak ramai tuh, ramai di sini samping rumah ini. Lapangan itu banyak tuh, di lapangan itu.
0: Oh, ramai di sana ya, nobar.
5: Iya.
0: Oh, kan
5: bikin jalan kote semua orang di situ.
0: Oh, iya. Makanya cepat bangun orang.
5: Di Argentina, banyaknya tadi.
0: Oh, oke. Jadi bisa cepat bangun dulu, beli gorengan, bikin kopi. Iya. Oke deh. Lagu apa buat Bang Acore? Lagu apa?
5: Lama ini habis anu ya, dunia ya. Tinggal berapa hari malam ini final dunia ini?
0: Iya. Tanggal 20 itu terakhir. Oke deh, lagu apa Bang Acore?
5: Lagu Jawa ini.
0: Teruskan lagu apa?
5: Tahu tempe.
0: Lanjut.
5: Lagunya tahu tempe.
0: Iya, yang nyanyi lanjut Ki.
5: Nggak tahu siapa penyanyi itu kan, lagu Jawa itu nggak tahu penyanyi siapa.
0: Oh boleh, nanti kita coba carikan. Lanjut silakan.
5: Ada Ibu Lia, KM, siapa lagi nih? Ada Amar, ada Maulana, ada Pak Haji, Pak Gunawan, Pak Don, Pak Hari, Pak Juarudin, ada Ani di Boteng. Semuanya mau sempat terkecuali.
0: Iya.
5: Ya, terima kasih banyak Randy.
0: Iya, siap.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Acore di Polman. Kita hadirkan dari lagu yang berikut, Salmiya, lagu Mandar.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Pertama di Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini. Didi Kempot, Ojo Mudik. Nah, lagu ini tadi yang minta ada Pak Abraham di Polman ya. Makasih Pak Abraham, semoga terhibur dengan lagunya, lagu yang dirilis 2020. Lanjut lagi pendengar, untuk yang mau gabung di Dendang Nusantara, kita langsung ke line telepon. Selamat siang Dendang Nusantara.
1: Siang juga
0: Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, dari siapa di mana ini?
1: Dari Ani di Buteng.
0: Ani di Buteng. Kabarnya baik? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Tadi lagi terputus di WhatsApp.
0: Sinyalnya kurang bagus kayaknya nih.
1: Iya, tadi kebetulan lagi hilang tadi siaran.
0: Iya, betul. Sekarang sudah diperbaiki kembali. Bagus ya.
1: Ini lagu-lagu apa, Di? Lagu daerah.
0: Lagu daerah Senusantara. Barusan kita dibilang toh, semua lagu daerah ada di sini. Nah, itu. Teruskan, silakan.
1: Iya, dipilihkan saja.
0: Pilihkan. Baiklah.
1: Mau kirim salam ya yang pada masuk, nggak tahu siapa di ada Astrid di Luhut Timur, ada Erwin di Jalan Tawa Sapi, ada Pak Abraham, ada Pak Salman, ada Pak Mahir di Tepalan, ada Siden di Polman, Core, Ben Putra, Alex Sardino, Pak Sultan, Pak Bobby, Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, Pak Cok Harudin, pokoknya buat semuanya aja pendengar di Indah Nusantara.
0: Untuk semuanya.
1: Untuk sekarang ini ya. Lanjut tugas kes aja, tugas selalu.
0: Makasih, amin.
1: Iya, lanjut tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ani di Boteng ya. Sudah gabung juga ke sini ke Dendang Nusantara.

0: Saya terima kembali yang berikutnya. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Assalamualaikum, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Ya, yang biasa Galung Tulu lagi ini Wonrandi.
0: Sultan.
1: Iya,
0: betul.
1: Sultan ini.
0: Oke, Pak Sultan, kabarnya ya. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik sehat, ya.
1: Semangat. Karena dukungan lagi menang tadi ini 3-1 Wonrandi.
0: Oh, dukungan tak menang.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Lolos lagi nih ketemu dengan Inggris.
0: Jadi di Inggris bagaimana ini nanti? Masih lolos?
1: Masih tetap iya, masih lolos insyaallah itu.
0: Pokoknya sampai juara ya atau sampai semifinal
1: ya,
0: dulu?
1: Iya, sampai juara.
0: Kukira berhenti di semifinal dulu. Biar kasih yang lain dulu toh.
1: Ya,
0: jangan ya.
1: Masih mau juara.
0: Oh, masih mau.
1: Iya.
0: Di double lah ya.
1: Ya.
0: Ya. Biar setelah itu Messi pensiun. Masih boleh.
1: Ya kan ini kalau juara ini lagi ya kan terakhirnya ini Messi.
0: Jadi harus dikasih dulu sekali lagi.
1: Ya, harus dikasih piala terakhir ini.
0: Iya gitu ya. Oke deh teruskan Pak Sultan.
1: Lagu anu. Lagunya Berget.
0: Berget, yang mana?
1: Ya, dipilihkan saja yang penting Berget.
0: Pilihkan ya, baiklah ya. Ditunggu nanti
1: ya, salam-salam dulu ya, Bu Randia.
0: Iya, lanjut.
1: Ada tadi Ani yang baru lewat. Ada si Boteng, Maka Ines, Bobby, Sidan, Maulana, Alia, Asriani. Ada juga pendengar setia di Lambanan ini.
0: Siapa di sana itu?
1: Sana dia dengan Iman Lambanan.
0: Iman Lambanan.
1: Iya, sama Iman Lambanan ya, dia sering monitor juga di sana tapi enggak pernah masuk, tapi dia bilang
0: kayak, oh gitu.
1: Namanya enggak pernah disapa ini.
0: Oh, iya.
1: Ada
0: Pak Iman Lambanan.
1: Iya, Pak Iman Lambanan. Ada juga Janggo Putih di Galung Tulu.
0: Janggo Putih.
1: Iya. Ada juga neneknya habis di Galung Tulu juga itu.
0: Iya, neneknya habis. Iya.
1: Ini pendengar setianya RRI di sini.
0: Oh, makasih di sana semua.
1: Belum gabung dia masuk lewat telepon.
0: Iya.
1: Tapi yang jelasnya banyak di sini di Galung Tulu. Ya, sampai di Lambanan itu masih juga di Galung Lego.
0: Iya.
1: Ya, Pak Salman, Mama Nanda, ada juga Pak Mahir di Taparang, ada juga Nida, Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma. Sifat ya semuanya saja Murandi pendengarnya Dendang Nusantara.
0: Ya, baiklah.
1: Semangat terus.
0: Iya, terima kasih.
1: Masih ada lagi ada Asri di Lubuk Timur atau di Hendri Kanduri. Ya, dan untuk Murandi selamat menjalankan aktivitas ya.
0: Iya, siap Pak Sultan.
1: Berget.
0: Oke.
1: Saja. Oke.
0: Iya, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali. Terima kasih Pak Sultan di Galung Tulu di Polman. Saya ke yang berikutnya. Kita ke yang gabung di telepon. Halo Dendang Nusantara.
2: Halo Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik. Kalimamuju kah? Gerangan Bu Murni
2: ya.
0: Sehat Bu Murni?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi apa ini siang-siang?
2: Lagi duduk-duduk saja ini.
0: Duduk-duduk
2: ya, karena penerbitan matahari.
0: Waktu santai memang ini. Habis makan siang ya dengar RRI
2: ya. Alhamdulillah.
0: Nanti sore pergi voli.
2: Ya, jam 4 lagi ini.
0: Tiap hari memang itu Murni pergi?
2: Iya, tiap hari.
0: Oh.
2: Kemarin jam 5 baru pulang lagi.
0: Wah, memang bugar memang kalau Murni nih.
2: Iya.
0: Hari-hari pergi olahraga, mungkin tidak pergi kalau mungkin ada keperluan mendadak ya.
2: Iya, itu saja kalau ada lagi.
0: Tapi kalau tidak ya pergi terus itu tiap hari.
2: Iya, terus ya.
0: Bagus tuh Murni. Kegiatan yang positif.
2: Ya, itulah.
0: Saya juga mau itu olahraga rutin, tapi ya kesempatan kurang, tidak ada. Baiklah, lagu apa untuk Murni?
2: juga diputar lagu Minang.
0: Minang boleh yang mana?
2: Ya, dipilih kami saja.
0: Pilihkan, baiklah. Lanjut.
2: Kira salam ada tadi Pak Sultan, terus ada juga Abraham Gibran, ada kita KNS, Bobi, Alis Ardino, terus ada juga Maulana, ada juga Pak Mahir, Pak Joharudin, terus ada juga Anitadi, terus ada juga Nida, Pak Paulan, Pak Rizal juga, terus ada juga Erwin di Jalan Teman Satu, Ibu Ibu Dharma, ada juga Pak Sukur, Pak Rahim juga, dan juga semuanya masyarakat sampai ada yang dipilihkan.
0: Iya.
2: Tugas menerangi lanjut tugas menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Murni di Kalimamuju.
3: Pendengar siaran kami dapat mula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, masih bersama di Dendang Nusantara dan saat ini sudah di akhir kebersamaan kita ya. Sayang sekali yang gabung ini tidak bisa kita terima lagi. Saya bacakan pesan dulu yang masuk ya, sambil nanti kita sudah harus closing di acara ini. Selamat siang, saya sapa dari siapa ini? Katanya assalamualaikum, kabar mau minta lagunya Jampangi Nene. Salam untuk Pak Sidan, Uni, Pak Salman, Mama Nanda, Dina, untuk semuanya. Kalau kirim pesan boleh dikirimkan namanya ya. Ada juga dari Rian di Boteng yang mau request lagu Gion Marel, judulnya Telepon. Kirim salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Baik, lagunya tidak bisa kita hadirkan lagi, mohon maaf karena waktu juga yang membatasi ya. Sampai di sini jumpa kita di Dendang Nusantara. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Kita jumpa di pekan depan. Saya Randi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Hari ini Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuk informasi yang pertama. Manakara Fair 2026 resmi dibuka, event andalan Sulbar di event nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulara, secara resmi membuka Manakara Fair 2026 yang digelar di Matos, Mamuju pada Jumat malam 10 Juli. Dalam penyampaiannya kepada RRI, Junda Maulana menyampaikan rasa syukur karena Manakara Fair kembali menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN, program unggulan Kementerian Pariwisata yang menghimpun event-event terbaik di Indonesia. Menurut Junda, penyelenggaraan Manakara Fair juga memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat. Ia menyebutkan pada pelaksanaan di tahun lalu, event tersebut mampu mencatatkan omset hingga sekitar 4 miliar rupiah. Ia mengungkapkan pada tahun sebelumnya Manakara Fair berhasil meraih peringkat pertama dalam penilaian Karisma Event Nusantara. Karena itu Pemprov Sulbar berharap capaian tersebut dapat dipertahankan di tahun ini. Ia menambahkan sektor akomodasi serta makan dan minum menjadi salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2026. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pemprov Sulbar umumkan sebanyak 524 kuota penerima beasiswa Pemprov Sulbar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra Setda Sulbar resmi mengumumkan hasil seleksi penerimaan beasiswa untuk tahun anggaran 2026. Jumlah penerima program kuota tersebut mengalami lonjakan yang sangat signifikan, yakni menjadi 524 orang dari kuota awal yang semula hanya ditargetkan 203 orang. Berdasarkan pengumuman tersebut, kuota 524 penerima terbagi ke dalam beberapa kategori jenjang pendidikan, meliputi 10 orang untuk jenjang diploma, 413 orang untuk jenjang sarjana, 81 untuk jenjang magister, 16 jenjang doktor, dan 4 orang jenjang profesi. Hasil kelulusan akhir tersebut dijadwalkan akan diumumkan secara resmi pada akun pendaftaran masing-masing peserta dalam kurun waktu 1 pekan ke depan. Kepala Biro Pemkesra Setda Sulbar Murdanil menegaskan bahwa seluruh rangkaian tahapan penyaringan program ini diselenggarakan dengan transparan. Ia juga menjamin keputusan bersifat objektif berdasarkan kualifikasi dan berkas yang telah dikumpulkan oleh para peserta. Berita selanjutnya, pendengar. Kanwil Kemenkum Sulbar tingkatkan kapasitas pengelola JDIH Majene. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat terus memperkuat kualitas layanan informasi hukum melalui peningkatan kapasitas pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH. Upaya tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan monitoring pengelolaan JDIH dan literasi hukum bagi anggota JDIHN Kabupaten Majene yang dilaksanakan secara daring. Kanwil Kementerian Hukum Sulbar menyampaikan bahwa keberadaan JDIH punya peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum yang valid dan mudah dijangkau. Menurutnya, penguatan pengelolaan JDIH menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Kegiatan ini juga diikuti oleh pemerintah Kabupaten Majene, DPRD Majene, serta perwakilan dari Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Majene.

Pendengar, demikian kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Minggu 12 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

sebaiknya Anda tahu. Setiap tanggal 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September, kota Pontianak mengalami fenomena alam yang disebut dengan titik kulminasi matahari, yaitu fenomena alam ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa. Pada titik kulminasi, posisi matahari akan tepat berada di atas kepala, sehingga akan menghilangkan semua bayangan benda apapun yang berada di atas permukaan bumi.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Sesaat lagi kita ikuti Prodandut. Prodandut, Dandut adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja berada. Senang saya Randy dapat kembali menemani aktivitas Anda di hari ini dan India Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Program dengan lagu-lagu dangdut pilihan untuk menemani waktu istirahat, waktu bekerja maupun berkumpul bersama keluarga di hari Minggu ini selama 1,5 jam ke depan. Sampai jam 4 sore nanti kita akan menikmati alunan musik dangdut yang penuh warna, mulai dari dangdut klasik, modern hingga lagu-lagu yang sedang digemari saat ini. Semoga kebersamaan kita di pertemuan ini pendengar ya bisa menjadi teman yang menyenangkan, menghibur juga sekaligus menambah semangat menjalani aktivitas. Dan jangan ragu untuk berpartisipasi dengan berkirim salam, menyapa keluarga, sahabat atau rekan kerja, serta juga menyampaikan lagu favorit yang ingin Anda dengarkan. Jadi pendengar, siapkan semangat Anda, atur volume radionya, dan kita mau langsung buka ruang telepon di siang hari ini. Saya undang yang mau gabung silakan di 0426232443 dan juga di 0822-9609-9996. Saya langsung saja untuk menyapa yang sudah gabung di line telepon kita. Pro Dangdut.
1: Tenduk ada kita.
0: Oke deh, baik. Dari Tondeng ya?
1: Iya.
0: Oke Tondeng. Penelpon pertama lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, makasih Tondeng sudah hadir di Pro Dangdut.
1: Sama.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Ki, luar biasa. Lagi apa aktivitasnya?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada Ji.
1: Tadi menonton bola.
0: Nonton tadi. Bola Ki juga tadi. Masih ada jagoan tak ini atau sudah pulang?
1: Hah?
0: Jagoan tak masih ada atau sudah pulang?
1: Masih ada.
0: Siapa itu?
1: Argentina.
0: Oh Argentina juga. Oke deh. Bahagia hari ini Argentina masuk semifinal.
1: Iya.
0: Oke deh. Tondeng. Mau lagu apa ini di Pro Dangdut?
1: Lagunya itu kak, lagunya Tommy J. Pisa.
0: Tommy J. Pisa yang mana itu?
1: Kalau tidak salah cuci tangan.
0: Cuci tangan?
1: Ya, kalau tidak salah.
0: Iya, iya. Nah, nanti kita coba cek lagunya ya.
1: Iya.
0: Teruskan.
1: Ada Bunda Adi, Asyalu, Pak Sukul, dan juga Acore, Kasidan. Ada juga itu.
0: Siapa?
1: Bunda Mundi, Mundi apa?
0: Bunda Adi, dan, siapakah?
1: Ya.
0: Dan
1: itu selalu Adi.
0: Yes.
1: Selalu.
0: Siap.
1: Sukses selalu.
0: Amin. Itu saja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Tondeng di Sidrap. Tondeng nih apresiasi yang sebesar-besarnya karena jauh-jauh dari Sidrap selalu ke Mamuju untuk gabung ya sama kita di sini di Pro Dangdut. Tondeng dan keluarga sehat-sehat terus di sana. Yang berikut kita terima yang lain di line telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dari siapa di mana ini? Ya. Yeah.
2: Dari si Andre Kanduri ini.
0: Bang Anto di Andre Kang.
2: Ya betul banget.
0: Nah ini juga apresiasi ini, yang besar juga untuk Bang Anto ini.
2: Penggemarnya Perancis ini.
0: Oh Perancis di sini Bang Anto.
2: Iya juara satu nanti itu Perancis.
0: Oh begitu. Angkat piala ini.
2: Iya.
0: Angkat piala Perancis ini.
2: Iya.
0: Oh tidak ditahan sama Spanyol nanti kah?
2: Baik, dikalah Spanyol.
0: Gitu. Oke deh, oke baik. Fansnya semua.
2: Nanti itu skornya.
0: Hah?
2: 2-1 skornya nanti.
0: 2-1 untuk Spanyol.
2: Iya. Untuk Perancis.
0: Untuk Perancis.
2: Spanyol 1.
0: Iya iya. Jadi target ya. Juara lagi ya?
2: Iya juara 1 nanti.
0: Oke deh. Nonton di mana ya, biasanya?
2: Ke Selago.
0: Boleh, boleh, boleh. Teruskan.
2: Lagunya siapa nih bagus ya?
0: Ada banyak itu kalau yang bagus.
2: Iya, lagunya Mi Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia yang mana?
2: Iya, Kecewa.
0: Kecewa.
2: Iya.
0: Oke deh. Semoga nanti tidak dikecewakan ini sama timnya.
2: Ya, insya Allah itu tidak dikecewakan.
0: Tidak ya.
2: Nanti.
0: Oke deh. Iya. Semoga.
2: Kirim salam dulu deh.
0: Iya, teruskan.
2: Kirim salam tuhnya Sinan di Pulman, ada Oni, ada Dina, Rendi, ada Popoati, Mamawati, ada Pak Salman, Maunanda, ada juga Pak Mahir, Pak Jarudin, Ibu Lia, Ibu Murni, ada juga Ani di Boteng, ada Papa Ulan, ada Mida di hari-hari dan semuanya nih, tanpa dikecualikan.
0: Baik.
2: Buat Moran Dina, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Anto yang ada di Endrekang, di Duri sana.

0: Saya terima untuk yang berikut, kita ke WhatsApp lagi ya. Kita kasih ganti-gantian saja ini. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari Ani.
1: Oke, okay.
0: Ani di Boteng. Stay terus ini di RRI Mamuju, makasih ya.
1: Iya, selalu.
0: Bagaimana siaran RRI Mamuju sekarang? Sudah aman ya?
1: Lancar banget.
0: Lancar.
1: Seperti lancarnya beneran sih.
0: Tadi sempat mati itu berapa menitan?
1: Iya.
0: Berapa menitan kira-kira? Ada 20 menit?
1: Iya ada.
0: Oke deh. Makasih info. Lagu apa nih?
1: Lagunya Mirnawati.
0: Yang mana?
1: Apa itu, buka pintu? Pintu hati atau ya buka pintu judulnya.
0: Mirnawati buka pintu, nanti kita cek dulu ya yang mana yang betul ini.
1: Iya.
0: Pokoknya tentang pintu-pintu itu.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Iya.
0: Dicek.
1: Salam-salam teman-teman ini. Mau salam-salam tadi ada Anto di Indekan Pulgari. Ada juga si Dengi Polman, ada Core, ada Bani Putra, ada Pak Sultan, ada Pak Salman di Jelombo, ada Pak Brahan, ada Bobby, ada Pak Brahim Barang Pak Syukur di Kutai, ada Pak Mahir di Tapalang, ada Alex Sardino, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Dharma, ada Pak Kaimes, ada Coharudin, ada Mida, Barang Pokolan, apa kabar, ada juga Putra Mandar, ada juga Dina di Polman,
0: ya.
1: Ada Mama Nani. Pokoknya buat semuanya aja pendengar di Prodan.
0: Baik Ani, terima kasih.
1: Nah, untuk buat Randi,
0: ya.
1: Semoga kita selalu dan amin. Tambah lengkap dan
0: terima
1: tambah
0: kasih.
1: Selalu di darah.
0: Amin. Oke,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ani yang ada di Boteng. Ada juga nih yang gabung di WhatsApp kita, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Dari namanya ini penguasa hati. Hati yang mana? Hati-hati atau hati-hati di jalan? Mau dengar lagu Asep Sonata, judulnya Menjelma Petir, buat yang nyiar. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nanti kita hadirkan lagunya ya. Yang berikut juga berkirim pesan, ada dari Rian di Boteng yang katanya mau dengar lagu Anissa Bahar. Gak apa-apa, kirim salam untuk Dharma di Pulkar, Amar dan Randy di Sopeng, dan semuanya tanpa terkecuali. Baik, makasih Rian di Boteng. Dan sambil menantikan yang lain mau gabung, kita kasih dulu ya lagu yang berikut, Tommy Jepisah, Cuci Tangan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari situs komdigi.go.id, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok @jejak_viral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100 ribu yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan ke Jagung ke pemerintah pada Desember 2025 lalu dan bukan dana bantuan dari Australia. Cek fakta berikutnya, pendengar, beredar satu unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya klaim ini tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu Adita Irawati menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta berikutnya.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Menjelma Petir dibawakan Eri Susan, satu lagu dengan irama yang menarik dan juga penuh emosi ya, cocok untuk menemani siang ini. Semoga lagu ini juga tadi pendengar menjadi teman yang bisa menghibur Anda di sela-sela kesibukan sore ini. Dan juga sahabat RRI, baik yang lagi bekerja dan berkendara ataupun juga mungkin lagi istirahat. Dan siaran RRI bisa pula Anda akses ya melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Kita teruskan untuk terima yang mau gabung di sini di Pro Dangdut. Berikut saya sapa dulu, ada dari Mustaqim di Tutar. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Mau dengar lagu dari Mansyur S, Durian Jatuh. Makasih sudah hadir lagi katanya. Berkirim salam untuk Gifran di Bunga Bunga, Pak Mahir, Haji Jamili, Bu Murni, Asriani, dan semua pendengar RRI Mamujutan Pater kecuali ucapannya. Selamat sore. Makasih Bang Mustaqim di Tutar di Polman ya. Saya terima untuk yang berikut, gabung di WhatsApp kita dulu. Selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa di mana ini? Salman, Pak Salman.
1: Alhamdulillah, dari Galuh Lombok.
0: Galuh Lombok, Pak Salman di sana. Kabar baik, Pak Salman?
1: Ya, kabar baik, selalu gembira karena lagi-lagi Argentina lagi.
0: Oh, begitu.
1: Melaju ke semifinal. Oh. Alhamdulillah.
0: Oke deh. Mantap sekali ya.
1: Bagi yang lain yang
0: apa itu?
1: Jagoannya sudah
0: pulang?
1: Jauh ya, sudah bersabar. Karena itu korba, itu keberhasilan yang tertunda, oke?
0: Okay? Ya, ya, ya, ya, ya. Bisa jadi kesempatan yang lain ya, Salman.
1: Kesempatan
0: ya?
1: Yang lain. Yang lain kesempatan.
0: Oh, begitu. Jadi kira-kira Argentina bisa angkat piala lagi kah?
1: Insya Allah.
0: Bisa
1: insya
0: ya?
1: Insya Allah. Oh. Jadi ketika kita mendirikan asal satu klub itu ataupun negara, harus yakin, jangan pesimis, harus selalu optimis.
0: Oh, begitu ya. Kalaupun mungkin di tengah jalan gagal, apa yang bisa dikasih pelajaran, diambil pelajarannya Pak Salman?
1: Itu bagian dari sebuah konsekuensi yang harus dijalani, namanya takdir.
0: Iya. Sudah ini, sudah ditetapkan itu takdirnya seperti ya. Itu.
1: Iya. Nah, nanti kalau yeah. tidak ada apa jelas, itu akan ketemu nanti di final itu dengan Spanyol.
0: Oh, Spanyol ini. Prediksinya Spanyol, Pak Salman ya.
1: Nah, akan ketemu di final dengan Spanyol.
0: Bukan Prancis, bukan.
1: Ya kalau kan cuma satu klub yang bisa, kalau Spanyol ya Prancis berarti tidak ada.
0: Iya.
1: Minta maaf pendukungnya Prancis, sorry Anto.
0: Pokoknya dia akan ketemu Spanyol ya.
1: Ketemu Spanyol, nah, insyaallah.
0: Ini prediksi Pak Salman di Galuh Lombok. Luar biasa. Selamat ya.
1: Juara itu Argentina ya. Dengan Spanyol.
0: Oh begitu.
1: Ya.
0: Itu di situ nah, Argentina lagi tuh.
1: Ya, langkahnya di semifinal itu Prancis itu harus terhenti. Sudah mau terhenti di semifinal, sudah sampai di situ.
0: Pokoknya stop di situ ya.
1: Iya, jadi yang ambil Prancis hari ini sudah.
0: Oh, gitu nah, ya.
1: Punya sudah pindah ke Argentina atau ke Spanyol. Oke, bercanda.
0: Minta maaf teman. Iya. Baik, teruskan nah, Pak Salman. Iya. Yeah.
1: Lagu-lagu boleh ya?
0: Oke. Okay.
1: Saya minta lagunya anu Roma Irama.
0: Roma Irama yang mana?
1: Itu apa itu judulnya? Cuma kamu cintaku di dunia ini. Apa itu? Apa itu judulnya?
0: Cuma kamu itu ya. Cintaku di dunia apa ya? Cuma Kamu sih kayaknya judulnya.
1: Ya kayaknya sih.
0: Iya.
1: Tapi tolong dicarikan lagunya itu.
0: Mm-mm, Cuma Kamu itu judulnya. Ada dari Roma.
1: Iya.
0: Randinya. Teruskan.
1: Ada Anto, maaf Anto tadi bercanda ya, karena itu adalah sebuah pilihan. Kemudian ada Asri di Lu, ada Tondeng. Apa kabar Argentina? Maju terus.
0: Maju.
1: Tondeng.
0: Iya. Yeah.
1: Kemudian ada Kane Jago juga pendukungnya Argentina ini.
0: Iya.
1: Yeah. Kemudian kan KMS, Bobby, Alex, Maulana, Sidan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
1: Kemudian yeah. Ada Asriani, ada Alia Di Medene, kemudian ada Pak Rizal
0: ya.
1: Pak Ulang, kemudian ada juga Erwin di Taman Sapi, Acu Hairudin, Amar, Bu Lia, Bu Nurma, Bu Dharma, Bu Murni, kemudian yang lagi terbaring sakit kurang enak badan yang lagi di Serakilo.
0: Iya, siapa ini?
1: Apa kabar?
0: Siapa di sana?
1: Ada Mbak Tiara lagi kurang enak badan itu.
0: Oh,
1: lagi
0: gitu.
1: Kurang enak badan, mudah-mudahan tetap sehat,
0: ya,
1: tetap
0: amin.
1: Sembuh.
0: Amin ya.
1: Ya, kebetulan dia lagi tidak enak badan,
0: iya,
1: agak
0: iya.
1: Demam, cepat sembuh. Oke, makasih Bang Randy.
0: Baiklah ya, makasih Pak Salman.
1: Benar.
0: Siap.
1: Bro Dando, salam hangat selalu.
0: Oke deh.
1: Salam jabat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Salman di Galombok di Polman. Yang berikutnya kita akan terima lagi masih di line telepon ya. Selamat sore Bro Dangdut. Baik, dari
2: Kalimamuju.
0: Bisik-bisik ya Ibu Murni. Kecil sekali suara tak.
2: Kenapa bisa?
0: Tambah volume dulu.
2: Iya.
0: Volume ini suaranya Ibu Murni.
2: Yang pul.
0: Iya. Karena di rumah juga ini yang penasaran katanya ada yang minta dinaikkan volumenya. Kalau bisi-bisi Bu Murni tambah tidak dengar suara tak.
2: Iya, betul juga.
0: Makasih Bu Murni hadir lagi di sini.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Oke deh. Bu Murni mau kita kasih lagu siapa untuk temani sore ini?
2: Ya, itu kan tadi di lagunya Pak Salman. Cuma
0: Kamu. Oke deh.
2: Sayangku di dunia.
0: Betul itu kan judulnya Bu Murni ya?
2: Ya betul itu.
0: Pak Salman tadi masih ragu.
2: Itu judulnya.
0: Bu Murni ini memastikan. Oke, teruskan Bu Murni.
2: Ya ada tadi Pak Salman, terus ada juga Bertiara. Tidak ada juga Pak Bertiara yang ternyata masih terbaring sakit. Semoga cepat sembuh nih.
0: Iya, amin ya.
2: Ya, informasi dari Pak Salman ini cukup tahu. Salman ini.
0: Gitu. Iya.
2: Ini karena tidak ada telepon ini Pak Tiara ini.
0: Baik, iya.
2: Terus ada juga PMS, Bobby, El Sardino, Malam. Terus ada juga ibunya, Dharma, ada juga Pak Mahir, Pak Tiara, ada juga Ani. Terus ada juga Nida, Pak Ulan, Pak Risa juga. Terus ada juga Erwin di Jalan Taman Sapi. Ada juga Antuk dan Kenduri, Asri Dukdir. Terus ada juga berapa lagi sore ada juga Pak Syukur, Pak Rahim juga dan juga semuanya saja kan?
0: Semuanya saja, baik
2: yang tugas menerandi lanjut tugas kita selalu
0: jalan. Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Murni di Kalimamuju ya. Dan baik pendengar, kita hadirkan berikut ada dari Sedahlia Kecewa.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin, saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman.

Dan saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!

pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun berada, sesaat lagi waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya, yaitu pada pukul 15 lebih 37 menit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu tembang yang dibawakan dari sang raja dangdut, Cuma Kamu ya, bersama Rita Sugiarto. Lagu yang mengingatkan kita bahwa dalam setiap kisah cinta ada ketulusan, kesetiaan, dan rasa saling memiliki yang patut dijaga. Terima kasih pendengar masih memilih Era Rima Muju untuk Anda dengarkan di sore ini, menjadi teman Anda. Dan semoga juga lagu-lagu yang kita hadirkan dapat menjadi teman terbaik di tengah aktivitas dimanapun Anda berada. Masih ada beberapa lagu pilihan yang bisa kita hadirkan ya di sisa waktu yang kurang lebih 12 menitan ke depan lagi, dan saya Randy masih menemani Anda di sini ya. Pendengar silakan, masih kita buka ruang telepon ya untuk Anda yang mau gabung di Pro Dangdut. Baik, saya langsung untuk siapa yang ada di ujung telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, dari siapa, di mana Ki?
1: Dengan Mida Diadi Bun Randi.
0: Mida Diadi, kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Lagi apa ini sore-sore?
1: Ya, lagi duduk-duduk ini mendengar Purudan.
0: Oh gitu, kayaknya ada yang sibuk-sibuk kerja di belakang ta ini.
1: Iya, anak-anak.
0: Oh gitu. Kira ada kerjaan di rumah itu yang harus dikerjakan.
1: Tidak.
0: Oh, baiklah. Mau kita kasih lagu siapakah?
1: Lagunya Mega Mustika.
0: Yang mana itu?
1: Judulnya Pie Pie.
0: Pie Pie?
1: Iya.
0: Oke, nanti kita coba cek lagunya ya.
1: Iya.
0: Lanjut Ki, Ibu Mida.
1: Ada untuk Din Rekeng, ada Ban Sidang, ada Pak KMS, ada Bobby, ada Maulana, ada Piko, ada Pak Acuk Hairudin, ada Ibu Lia, ada Ibu Murni, Ibu Dharma. Ada juga Anik di Boteng, ada juga Papa Ulang, ada juga Papa Rizal di Taludu, Papa Lina di Taludu.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Guru di Tapalan, dan semuanya Bung Randi tanpa terkecuali.
0: Siap. Itu saja Ji.
1: Bung Randi, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Mida di Adi-Adi. Cintaku di dunia. Kita ke yang berikutnya. Kayaknya ini jadi penelpon terakhir ya, karena waktu juga yang makin sempit. Selamat sore Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini, di mana?
2: Dina di Polman.
0: Dina di Polman.
2: Iya.
0: Oh iya, sehat kabarnya Dina?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Sehat. Oke iya. Deh, makasih sudah hadir ini walau sudah di akhir waktu ya.
2: Iya, dari tadi.
0: Untung masih sempat.
2: Iya.
0: Dari tadi Ki pencet-pencet. Syukur masih bisa gabung. Kayaknya untuk lagu ini masih bisa terakhir untuk Dina.
2: Lagunya Imam S. Arifin kalau bisa.
0: Tadi sudah Imam S. Arifin.
2: Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
2: Pilihkan saja.
0: Pilihkan, baiklah. Teruskan.
2: Ya, dikirimkan lagunya buat ada Mida, ada Ani Boteng, ada Pak Mahir, Acik Herudin, ada Sidang, Keuni, ada Anseduri, ada juga Piko, Bobby, ada juga Darmawati. Buat Bang Randi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Dina yang ada di Polman. Pro Dangdut.
3: dangdut adalah kita.

Pendengar tak terasa, jumpa kita di Pro Dangdut sudah di akhir acara dan terima kasih kami sampaikan untuk semuanya yang sudah bersama di Pro Dangdut sore ini ya. Dan pendengar, saya Randy harus undur diri dari ruang dengar Anda, dan untuk yang belum sempat gabung di Pro Dangdut kali ini, semoga di jumpa kita yang berikutnya bisa hadir lagi ya. Dan baik, saya undur diri, selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, bahagia, dan tentunya cintai musik dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: informasikan peristiwa penting yang terjadi di sekitar Anda.
1: Diharapkan bagi para pengguna roda 2 maupun roda 4 yang ingin melewati simpang 5x5 Muju untuk melengkapi surat-surat kendaraannya, karena di sini sedang berlangsung sweeping.
2: Saat ini saya sedang menuju Mamuju Tengah. Arus lalu lintas sangat aman dan lancar.
0: Hubung 0426 23 22 443. Pastikan informasi yang Anda bagikan akurat dan terpercaya.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya.
6: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Halo RRI.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Pendengar, suasana meriah juga tegang ya menyelimuti acara nonton bareng perempat final Piala Dunia 2026 yang digelar Pemprov Sulbar pada hari ini Minggu 12 Juli 2026 di lapangan upacara kantor gubernur pagi tadi. Acara ini semakin semarak dengan hadirnya langsung Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang ikut membaur bersama jajaran pegawai juga masyarakat. Laga panas yang disiarkan di Arrowhead Stadium Kansas City tersebut menyajikan duel sengit antara Argentina melawan Swiss. Dan melalui drama hingga babak perpanjangan waktu, La Albiceleste sukses mengunci tiket semifinal dengan skor meyakinkan 3-1. Ya pendengar, usai peluit panjang berbunyi, Gubernur SDK turut memberikan ulasannya. Meski mengakui laga tersebut menyajikan tontonan kelas dunia, ia mengaku gemas dengan penyelesaian akhir Argentina. Lebih lanjut, SDK berharap tingginya kualitas laga internasional ini bisa menjadi motivasi bagi perkembangan sepak bola tanah air khususnya di daerah. Pendengar, acara nobar yang difasilitasi Pemprov Sulbar ini tidak hanya sekedar ajang menonton bola, tapi juga menjadi wadah silaturahmi yang diwarnai dengan pembagian kejutan bagi para penonton. Meski siang itu Argentina berpesta dan bersiap menantang Inggris di partai semifinal, Gubernur Suhardi Duka rupanya memiliki tambatan hati lain di Piala Dunia 2026. Saat awak media menanyakan tim mana yang sebenarnya difavoritkan SDK untuk angkat trofi, dengan santai dan tersenyum Gubernur menjawab bahwa ia menjagokan Spanyol.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar, terima kasih masih terus bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti himpunan berita RRI Pro 1 Sewilayah 4 yang disiarkan dari RRI Makassar.

0: Pendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan di ruang dengar Anda Himpunan Gema Sari Pati Maju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam rangkuman peristiwa penting dari berbagai daerah Satker RRI Korwil 4 dalam Himpunan Gema Sari Pati Maju edisi pekan ini Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Ahmad Aprisudin. Berita pertama kita awali dari RRI Makassar. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026. Selengkapnya Dwi Masud melaporkan dari RRI Makassar.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Munafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
3: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan. Iya, sebenarnya begini. Ada beberapa yang punya kendala-kendala.
2: Wali Kota Makassar menegaskan, rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
1: Berikutnya kita bergeser ke RRI Bone. Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Berikut laporan Ayunia Anindiati dari RRI Bone.
4: Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso mengatakan, sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
5: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen itu menghadapi MPLS tanggal 14. Itu yang sudah rampung itu dan siap untuk dimanfaatkan gedungnya itu asrama putra putri, kemudian gedung ruang belajar SMA, SMP, SD, kemudian ada kantin siap juga digunakan untuk MPLS, kemudian ada ruang ibadah. Kan kemarin itu sudah ada SD, SMP, sekolah rintisan. Nah itu semua sudah ikut pindah ke sekolah permanen, masuk siswa barunya.
4: Andi Tendri menambahkan, sebelum mengikuti MPLS, seluruh siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Adapun peresmian sekolah rakyat permanen dijadwalkan berlangsung secara nasional melalui daring oleh Menteri Sosial pada 16 Juli mendatang.
1: Dari RRI Bone, kita menuju ke RRI Mamuju. Polman catat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat. Selengkapnya Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
6: Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Hingga awal Juli 2026, cakupan layanan di daerah tersebut telah mencapai 35% dari total sasaran. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Wahidah, mengatakan secara keseluruhan program CKG di Sulawesi Barat telah menjangkau 339.300 11 jiwa atau sekitar 22% dari target cakupan tahun 2026 sebesar 46% populasi masyarakat Sulawesi Barat. Poida menjelaskan, berdasarkan data terkini, Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat dengan angka 35%. Sementara itu, Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni sebesar 11%.
7: Pertama-tama target tahun kita atau target tahun ini untuk Sulawesi Barat itu 46%. Nah, untuk tengah tahun per semester, target kita bagi dua gitu ya, jadi 23%. Posisi di TW2 itu, di 30 Juni itu 21%. Kalau per Juli ini, kita sudah ada di 22%. Kalau di ranking kabupatennya, kalau kabupaten itu tertinggi Polewali Mandar. Di antara 6 kabupaten yang ada,
6: Dinkes P2KB Sulawesi Barat akan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis di seluruh kabupaten agar target cakupan 46% pada tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan melalui program cek kesehatan gratis.
1: Selanjutnya kita ke RRI Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pemerataan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Meski layanan pendidikan terus berkembang, pemerataan akses serta dukungan bagi penyandang disabilitas dinilai masih menjadi pekerjaan bersama. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
8: Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan. Sintia Dewi Mateka, Fungsional Bidang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan Inovasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut, saat ini terdapat 33 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di berbagai daerah dengan komposisi 16 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta. Selain jalur pendidikan khusus tersebut, pemerintah juga mendorong pendidikan inklusif di sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama peserta didik lainnya dalam lingkungan yang lebih terbuka dan setara. Hingga kini terdapat lebih dari 300 peserta didik penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah inklusif. Namun demikian, pemerataan layanan masih menjadi tantangan. Sebab di sejumlah kabupaten, keberadaan SLB masih terbatas dan umumnya baru tersedia satu sekolah luar biasa untuk melayani kebutuhan pendidikan anak disabilitas di wilayah yang cukup luas.
9: Di Provinsi Sulawesi Tengah itu terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Sekitar 1.678 peserta didik yang ada di SLB, kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus di setarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum, seperti itu.
8: Sementara itu, pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya Itolau Putra menilai, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah, tetapi juga perlu menjangkau penyandang disabilitas yang sempat putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan cita-cita besar, namun terhambat oleh rasa takut, malu, serta anggapan bahwa keterbatasan fisik menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
10: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Tapi mereka yang bisa jadi tidak sempat menyelesaikan studi mereka sebagaimana mestinya. Mereka bisa tetap mengejar paket ABC, atau bahkan juga bisa kuliah, bahkan juga kemungkinan bahwa ada pembelajaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin.
8: Terwujudnya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas dinilai membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga keluarga. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan lingkungan belajar yang lebih inklusif, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meraih keterampilan yang dibutuhkan, dan membangun masa depan secara mandiri serta bermartabat.
1: Dukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah Kabupaten Touna serahkan bantuan pakaian seragam sekolah. Selengkapnya, Rahmawati Tane melaporkan dari RRI Ampanang.
11: Pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan daerah. Olehnya, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una secara simbolis menyalurkan bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP yang digelar di Aula SMP Negeri 2 Ratulindo. Wabub Surya dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini bukan sekedar memberikan bantuan berupa pakaian seragam, tetapi juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua. Hal itu, kata Wabub, sejalan dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una periode 2025-2030 yang tertuang dalam misi kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.
12: Meskipun di tengah kondisi efisiensi yang sekarang, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak kita. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP.
11: Wakil Bupati Tojo Una-Una berharap program bantuan pakaian seragam sekolah ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih giat belajar.
1: Dari RRI Ampana kita beralih ke RRI Kendari. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengajak semua lembaga keuangan serta penyedia jasa keuangan untuk turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut Ida melaporkan dari RRI Kendari.
13: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Nugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
14: Sebagai salah satu lembaga pemerintah, kami support dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah mengimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
13: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
1: Berikutnya dari RRI Bau-Bau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Sorawolio. Selengkapnya Priansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
15: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala Delha Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowulio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
16: Ini kita mau menghidupkan kembali, yaitu TPS 3R yang ada di Sorowulio. Di Sorowulio TPS 3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS 3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Sorowulio. Kenapa di Sorowulio? Karena memang itu yang berkuat TPS 3R-nya yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
15: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS 3R di Sorowulio bukan menjadi target akhir. Kedepan, Delha juga berencana menghidupkan kembali TPS 3R di kawasan Pelagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS 3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakunti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS 3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Delha Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS 3R dan Bank Sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan, serta memperpanjang usia operasional TPA Wakunti.
1: Menutup himpunan Gemas Hari Pati Maju edisi kali ini, kita menuju ke RR Toli-Toli. Sebanyak 8 kendaraan roda 6 mobil operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diserah terimakan kepada 8 pengurus KDKMP di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RR Toli-Toli.
17: Mendukung pelaksanaan operasional lapangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol, telah diserah terimakan sebanyak 8 unit kendaraan roda 6 kepada 8 pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan perincian sebanyak 6 KDKMP di Kabupaten Toli-Toli dan 2 KDKMP di Kabupaten Buol, di mana 8 KDKMP ini pengerjaannya telah rampung 100%. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando usai penyerahan kendaraan operasional itu kepada RRI mengatakan, meski telah diberikan bantuan berupa kendaraan operasional, namun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP belum sukses. Masih banyak tantangan, hambatan serta rintangan yang dihadapi dan perlu disikapi secara bersama-sama, sehingga diharapkan kepada Ketua Koperasi, Babinsa hingga Kepala Desa agar memaksimalkan dan mengoptimalkan pengamanan terhadap aset yang dinilai berharga dan mahal tersebut dengan menerapkan rasa memiliki. Sebab jika tidak menerapkan rasa memiliki dan disia-siakan, kendaraan tersebut akan mengalami kerusakan.
18: Kalau tidak bisa memiliki rasa memiliki, kita memiliki,
17: Sementara itu, Kepala Desa Balaroa, Kecamatan Dampal Utara, Ramli, saat mendampingi Ketua KDKMP Balaroa menerima kendaraan operasional di Markas Kodim 1305 Buol Toli-Toli tersebut, mengungkapkan kendaraan operasional bagi KDKMP tersebut sangat membantu operasional koperasi di desanya, sehingga diharapkan Balaroa menjadi desa yang semakin maju ke depan, di mana dari 12 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dampal Utara, KDKMP yang ada di Desa Balaroa telah rampung dikerjakan 100% sehingga mendapatkan kendaraan operasional.
19: Insyaallah untuk Desa Balaroa, seperti saya katakan tadi, non-non bisa menjadi desa maju, kemudian membantu masyarakat Desa Balaroa untuk mendapatkan hasil-hasil bumi, terutama bagi para petani. supaya bisa bekerjasama dengan koperasi Desa Balaroa.
17: Dari 103 desa, 10 kecamatan dan 6 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Tolitoli, baru 6 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pengerjaannya rampung 100% sehingga menerima kendaraan operasional. 6 koperasi itu masing-masing KDKMP Balaroa, Biule, Tende, Sabang, Binontoan, dan Nalu, serta 2 KDKMP lainnya yang berada di Kabupaten Buol, masing-masing Rante Maranu dan Molangato.
1: Demikian himpunan Gemas Hari Pati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya, Ahmad Afrizuddin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

KBRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana angin puting beliung. Pertama, pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini dari sumber yang dapat dipercaya. Siapkan alat komunikasi yang berdaya baterai untuk menerima informasi terkini. Kedua, rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi yang cepat dijangkau. Latih anggota keluarga atau rekan kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Ketahui lokasi tempat perlindungan darurat di sekitar Anda, seperti ruang bawah tanah atau tempat yang tahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu tempat-tempat tersebut. Keempat, tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, senter, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, identifikasi tempat terbuka dan aman. Tentukan tempat terbuka yang aman dari pohon atau struktur yang bisa roboh. Jauhi kaca jendela dan area dengan potensi benda terbang. Keenam, penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan termasuk atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin dan terpasang dengan baik. Ketujuh, komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah bahaya reda untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama angin puting beliung. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah angin puting beliung. Setelah angin puting beliung, hindari kabel listrik yang terputus atau bangunan yang rusak. Periksa sekitar untuk mengidentifikasi resiko tambahan seperti pohon tumbang atau material bangunan yang mungkin masih berbahaya. 10. Bantu sesama. Setelah kejadian, bersedia membantu tetangga atau orang lain yang membutuhkan bantuan. Koordinasikan bantuan bersama pihak berwenang dan komunitas sekitar.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana tanah longsor. 1. Pemahaman risiko. Pahami potensi risiko tanah longsor di wilayah Anda dan identifikasi tanda-tanda awal. Kenali pola hujan intensif, perubahan topografi dan aktivitas manusia yang dapat memicu longsor. 2. Identifikasi area aman. Tentukan lokasi aman yang tinggi atau tanah yang stabil sebagai tempat evakuasi. Jauhi daerah rawan longsor seperti lereng curam atau daerah dengan tanah yang longgar. 3. Perencanaan evakuasi. Rencanakan jalur evakuasi yang aman dan berkomunikasi dengan anggota keluarga atau rekan kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 4. Monitoring cuaca. Pantau perkiraan cuaca atau peringatan dini tentang hujan lebat atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko longsor. Segera relokasi diri jika memperoleh peringatan terkait potensi bahaya. 5. Penguatan bangunan. Perkuat pondasi dan struktur bangunan, terutama jika berada di daerah rawan tanah longsor. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 6. Identifikasi aliran air. Hindari membangun di dekat sungai atau aliran air yang dapat menyebabkan erosi atau memicu tanah longsor. Pastikan saluran air dan saluran pembuangan air lancar untuk mengurangi tekanan pada tanah. 7. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan ringan, air minum, pakaian cadangan, senter, dan obat-obatan. Simpan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 8. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik-titik pertemuan setelah evakuasi. 9. Kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal. Perhatikan gejala awal seperti retakan di tanah atau perubahan bentuk tanah di sekitar area Anda. Segera tinggalkan rumah atau gedung jika terjadi tanda-tanda bahaya. 10. Bantu sesama. Bersedia memberikan bantuan kepada tetangga atau orang lain yang membutuhkan evakuasi atau pertolongan. Koordinasikan bantuan dengan pihak berwenang dan komunitas setempat.

0: RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana badai. 1. Pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini tentang badai dari sumber yang dapat dipercaya. Simpan radio bertenaga baterai untuk mendapatkan informasi terkini. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman, rute evakuasi, dan titik pertemuan keluarga atau tim kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan yang aman dari badai seperti ruangan dalam rumah atau gedung bertahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu lokasi tempat perlindungan Anda. 4. Persiapan perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, obat-obatan, pakaian cadangan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan, terutama atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin seperti penahan jendela atau pintu terpasang dengan baik. 6. Kewaspadaan terhadap gelombang pasang. Hindari pantai atau daerah pesisir saat badai mendekat, terutama saat terjadi gelombang pasang. Jauhi sungai dan area banjir yang dapat meningkatkan resiko bahaya. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda dan kondisi Anda kepada orang terdekat. 8. Persiapan alat kesehatan. Sertakan obat-obat penting dan perlengkapan medis dalam tas darurat. Pastikan persediaan obat-obatan tetap cukup selama periode potensi isolasi. 9. Pemeliharaan kendaraan. Periksa kondisi kendaraan sebelum badai, pastikan bahan bakar cukup dan aman dari potensi kerusakan. Hindari berkendara saat badai sedang berlangsung. 10. Mengamankan barang benda. Amankan barang-barang yang dapat terbang atau rusak akibat angin kencang. Pastikan perabotan di luar rumah atau halaman terikat atau disimpan agar tidak menjadi proyektil selama badai.
1: Cek fakta.
2: Ya, mendengar beredar sebuah akun di media sosial Facebook yang mengunggah video bahwa pengusaha Yusuf Hamka atau Baba Alun mempromosikan situs judi online atau judol. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kumdigi.go.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik, hasilnya mengarah ke kanal YouTube milik Kompas TV berjudul Yusuf Hamka belak-belakan awal mula disiapkan Golkar maju bareng Kaisang di Pilgub Jakarta 2024. Dalam video wawancara doorstep itu, Yusuf Hamka menceritakan awal mula diisukan maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Saat itu Yusuf diundang oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto untuk berdiskusi soal solusi banjir, kemacetan hingga sampah di Jakarta. Lebih lanjut, hasil analisis menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, high moderation menunjukkan 98,1% audio yang beredar di Facebook itu dibuat menggunakan AI. Selanjutnya, pendengar, beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari antaranews.com. Juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu, Adita Irawati, menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi.
1: Cek fakta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ar-Razi pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hati.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab

At-Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Minggu 12 Juli 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Majene memastikan seluruh kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di wilayahnya tetap diperpanjang. Tim Unit Reaksi Cepat atau WRC Satreskrim Polresta Mamuju bersama personel piket Pamapta mengamankan seorang pemuda di Jalan Andidai Mamuju pada Minggu 12 Juli 2026. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Pembangunan Sekolah Rakyat 21 Mamuju baru 80%. Marhadi Umar melaporkan.
1: Baru saja ini kita melakukan rapat koordinasi.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju dapat dimulai pada 3 Juli 2026, mundur dari jadwal awal yang ditetapkan pada 17 Juli. Penundaan ini dilakukan menyusul progres pembangunan gedung yang baru mencapai 80% dan kesiapan tenaga pendidik serta pendukung yang masih belum tuntas. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai memimpin rapat koordinasi kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Mamuju pada Kamis 9 Juli 2026. Namun, hasil evaluasi menunjukkan progres pembangunan fisik baru mencapai sekitar 80%, sehingga target operasional sesuai jadwal dinilai sulit direalisasikan. Karena itu, Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait kemungkinan penyesuaian jadwal pembukaan sekolah menjadi 31 Juli 2026 dengan syarat fasilitas utama telah siap digunakan. Sekda menekankan, apabila pembelajaran dimulai saat masih terdapat pekerjaan konstruksi, maka proses tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun membahayakan keselamatan para siswa.
1: Baru saja ini kita melakukan rapat koordinasi untuk kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat, ya, di mana sesuai dengan arahan menteri bahwa tahapan-tahapan itu sudah dimulai mulai tanggal 1 Juli. 1 sampai 5 Juli tidak disuruh mengecek bangunan, dan tanggal 10 sampai 13 itu kita sudah mobilisasi siswa dan mobilisasi guru, kemudian memulai mata pelajaran itu di tanggal 17. Tapi tadi dari hasil rapat ya, kita menginginkan bahwa sesuai dengan jadwal, tapi kelihatannya dengan persentase bangunan yang baru 80%, maka itu kemungkinan tidak memungkinkan. Dan tadi kita sepakat, kita akan koordinasi dengan kementerian dulu apakah memungkinkan tanggal 31, dengan catatan ada kesiapan dari penyelenggara, dalam hal ini kontraktor, bahwa bangunan untuk kebutuhan itu sudah siap.
2: Rapat evaluasi lanjutan dijadwalkan pada 21 Juli 2026. Kemudian peninjauan lapangan dilakukan pada 23 Juli untuk memastikan kondisi bangunan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan mendapat persetujuan kementerian, siswa dan tenaga pendidik ditargetkan mulai masuk pada 31 Juli 2026. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Majene memastikan seluruh kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di wilayahnya tetap diperpanjang. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Kesimpulannya yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin, perpanjangan itu tetap diperpanjang. Jadi P3K itu tidak diputus, tapi tetap kita perpanjang.
4: Pemerintah Kabupaten Majene memastikan seluruh kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di wilayahnya tetap diperpanjang. Langkah ini diambil guna menjamin kepastian status para pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Majene. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Majene, Rudi Hartanto, ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Bupati Majene dan dipastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja.
3: Tapi ini sementara dikaji oleh teman-teman BKPSDM bagaimana langkah-langkah selanjutnya terkait perpanjangan dari P3K pun waktu. Tapi dalam kesimpulannya yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin, perpanjangan itu tetap diperpanjang. Jadi P3K itu tidak diputus, tapi tetap kita perpanjang.
4: Saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Majene sedang melakukan kajian teknis untuk menyelesaikan seluruh proses perpanjangan kontrak tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Warga keluhkan LPG 3 kg mahal di Polman. Pertamina imbau beli di pangkalan resmi. Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Menanggapi keluhan salah seorang warga di Kabupaten Polewali Mandar yang disampaikan melalui program Halo RRI melalui kanal Pro 1 RRI Mamuju terkait kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg hingga mencapai Rp35.000 sampai Rp40.000 per tabung, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan stok LPG subsidi di wilayah tersebut dalam kondisi yang aman. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan penyaluran LPG 3 kg terus dilakukan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain itu, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi karena pangkalan diwajibkan menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah daerah. Ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas untuk menindaklanjuti apabila ditemukan laporan kelangkaan maupun penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi.
6: Untuk kenaikan harga LPG 3 kilo di wilayah Polewali Mandar, untuk saat ini stok dalam kondisi yang aman dan penyaluran terus dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat menemukan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, kami menghimbau agar membeli LPG 3 kilo di pangkalan resmi Pertamina, karena pangkalan wajib menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami juga akan melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah dan di Hiswana Migas apabila terdapat laporan kelangkaan maupun harga yang tidak sesuai ketentuan.
5: Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan pangkalan atau penyalur yang diduga menjual LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi melalui Pertamina Call Center 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu bagaimana kesiapan dan target kafilah Sulawesi Barat? Berikut wawancara reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, K.H. Adnan Notah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya, para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu, bagaimana kesiapan dan target Kafilah Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota. Baik Bapak, bagaimana Bapak menilai penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026?
1: Memang penyelenggaraan MTQ kita pada tingkat Sulawesi Barat ini, sebagaimana saya sampaikan di pembukaan, itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah hari ini. Dan itu betul-betul hampir seluruh wilayah di Republik ini itu terpengaruh dengan ini. Tapi bukan karena persoalan refocusing ini atau penajaman anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, sehingga pelaksanaan MTQ yang insya Allah tujuannya adalah dalam rangka pemetaan kaitan dengan kemampuan tahsin kiraannya para kari-kari kita, tapi insya Allah syiar ini akan berjalan. Dan Sulbar membuktikan itu bahwa dengan keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan MTQ tetap terlaksana dengan baik.
0: Menjelang MTQ tingkat nasional di Kota Semarang, bagaimana kesiapan Kafilah Sulawesi Barat yang akan diberangkatkan?
1: Sesungguhnya kita ini punya tradisi juara, bahkan kita punya sejarah histori yang begitu indah. Sulawesi Barat ini melahirkan bukan cuma kari nasional, tapi kari-kari internasional. Ada Hasan Basri, Kiai Hasan Basri, ada Haja Nur Hidayah, dan seterusnya. Nah, target kita ke depan ini pertama memang harus rasional. Pertama, pembinaan kita memang harus ada long training yang harus kita lakukan. Jadi kita punya cabang-cabang lomba yang menjadi andalan dan unggulan di kita. Nah, inilah yang perlu difokusi untuk kita buat trainingnya yang lebih panjang, sehingga insya Allah pelaksanaan kegiatan MTQ nasional kita tidak ada target mulu, tetapi insya Allah prestasi tetap akan selalu mendekat ke Sulawesi Barat. Insya Allah, terutama pada kuari anak-anak itu sudah dua MTQ di Jawa Timur, kemudian terakhir kemarin di provinsi apa ini, itu tetap juara harapan satu. Kalimantan Timur, tetap juara harapan satu.
0: Melihat potensi yang dimiliki para peserta, target maupun harapan apa yang ingin dicapai Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional tahun ini?
1: Untuk menggapai prestasi puncak dengan kondisi pertarungan yang begitu luar biasa ketatnya hari ini, maka tidak rasional ketika kita tiba-tiba menargetkan ini yang juara. Tapi potensi untuk mendapatkan prestasi nasional itu selalu ada. Misalnya di tingkat kari anak-anak itu kita dua MTQ ke belakang ini selalu pada urutan harapan satu. Kemudian pada tahfiz kita juga selalu insya Allah tidak lepas dari 10 besar kategori yang dianukan.
0: Demikian wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota, mengenai kesiapan Kafilah Sulawesi Barat menghadapi MTQ tingkat nasional di Kota Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat menilai progres sensus ekonomi 2026 berjalan lancar. Nur Rasmi Saleh melaporkan.
3: Progres sensus ekonomi 2026 alhamdulillah berjalan lancar.
4: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat memastikan pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 di wilayah Sulawesi Barat hingga saat ini berjalan lancar. Meski demikian, petugas sensus masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait pemahaman masyarakat mengenai tujuan pendataan. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju Jumat 10 Juli 2026 mengatakan, sebagian pelaku usaha maupun masyarakat masih mempertanyakan keterkaitan sensus ekonomi dengan kewajiban perpajakan. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi petugas saat melakukan pendataan secara langsung. Ia menjelaskan, petugas sensus terus memberikan pemahaman secara persuasif kepada responden bahwa informasi yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk kepentingan penarikan pajak. Pendataan dilakukan semata-mata untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Suri menegaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan mengevaluasi berbagai program ekonomi. Selain itu, data tersebut juga akan dimanfaatkan oleh kalangan akademisi maupun peneliti untuk menghasilkan berbagai kajian yang mendukung pengembangan sektor ekonomi nasional.
3: Progres sensus ekonomi 2026 alhamdulillah berjalan lancar. Memang tantangan-tantangan di lapangan ada yang masih bertanya kenapa di sensus ya, apakah berkaitan dengan pajak itu masih ya. Tapi kami jelaskan secara persuasif kepada para responden, kepada masyarakat luas bahwa data-data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi ini bukan karena ingin menarik pajak, tapi semata-mata karena pemerintah ingin mendapatkan informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat seluruh Indonesia, coverage yang utuh. Data-data ini manfaatnya sangat luas, bukan hanya untuk perencanaan pembangunan saja dan evaluasi, tapi data-data ini nanti juga bermanfaat buat para akademisi dan para analis untuk melakukan penelitian-penelitian terkait ekonomi yang ada di Indonesia.
4: BPS Sulawesi Barat berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus agar data yang dihasilkan akurat serta mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran baik di tingkat daerah maupun nasional. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Masih bersama kami pendengar, Manakara Fair 2026 siap digelar mengusung tema Go Above and Beyond. Marhadi Umar melaporkan.
6: Bagaimana pertumbuhan ekonomi?
7: Manakara Fair kembali dihelat tahun 2026 dengan mengusung tema Go Above dan Beyond, yang berarti berkegiatan dengan usaha yang ekstra demi hasil yang lebih. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026 di Malio Town Square Mall, Mamuju, Sulawesi Barat. Event yang telah dilaksanakan secara berturut-turut yang merupakan agenda KEN atau Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata Indonesia ini juga merupakan pemenang juara 1 kategori Festival Nusantara pada ajang API atau Anugerah Pariwisata Indonesia. Kepala Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dispo Parekraf Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai dalam konferensi pers pada Kamis 9 Juli 2026 mengatakan bahwa kegiatan Manakara Fair 2026 ini memberikan manfaat besar bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Kegiatan yang menghadirkan 4 konten utama ini dinilai mampu menjadi wadah pengembangan usaha sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun tahun 2026 Manakara Fair mempersembahkan beberapa konten acara, di antaranya Mamuju Food Heritage atau Bot Makanan khusus khas Sulawesi Barat, Wastra Heritage atau Lieutenant Sekomandi, workshop dan talk show, artis line up, dan ada Guistar. Manakara Fair juga bekerja sama dengan UMKM untuk mengisi bot-bot makanan, minuman, fashion, dan aksesoris. Terdapat kurang lebih 50 tenan, baik dari Mamuju ataupun luar Mamuju.
6: Kegiatan yang ada di Mamuju ini yang masuk dalam KEN, karena untuk mendapatkan juara kategori Anugerah Pariwisata Indonesia itu, saya sampaikan tadi bahwa memang tantangan yang dihadapi sangat berat. Nah, kenapa sampai mendapat juara pertama itu? Karena memang kegiatan-kegiatannya itu langsung berhubungan dengan bagaimana destinasi pariwisata, KM-nya, bagaimana dalam pasar ekonomi. Terus yang paling penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi, sekarang ekonomi yang ada di Kabupaten Mamuju. Itulah semangatnya kegiatan ini dilaksanakan, 4 hal itu, sehingga
7: Bo Akram berharap Manakara Fair terus berkembang dan menjadi kegiatan yang profesional serta inovatif ke depannya, sehingga dinilai mampu merekatkan kunjungan wisata dan menghasilkan perputaran ekonomi bagi pelaku usaha yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Kemeriahan Pesta Bola Dunia terasa hingga ke Sulawesi Barat. Saat pemerintah Provinsi Sulbar menggelar nonton bareng laga panas perempat final antara Argentina melawan Swiss. Halaman kantor Gubernur Minggu pagi, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
8: Karena Swiss bermain 10, tapi Argentina tidak bisa menyelesaikan dalam 90 menit.
9: Kemeriahan Pesta Bola Dunia terasa hingga ke Sulawesi Barat saat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar nonton bareng laga panas perempat final antara Argentina melawan Swiss di halaman kantor gubernur Minggu pagi. Acara nobar yang berlangsung di halaman kantor gubernur ini semakin semarak dengan hadirnya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang membaur di tengah masyarakat. Pertandingan sengit di Arrowhead Stadium Kansas City tersebut berlangsung dramatis, sempat imbang satu sama di waktu normal meski Swiss harus bermain dengan 10 pemain. pemain, akhirnya Swiss ditekuk lewat drama extra time dengan skor akhir 3-1. Menanggapi laga tersebut, Gubernur Suharidoka mengapresiasi kualitas pemain kelas dunia yang disajikan antar kedua negara tersebut.
10: Ya, karena emang kelas pemainnya kelas dunia, walaupun sedikit kecewa karena Swiss bermain 10, tapi Argentina tidak bisa menyelesaikan dalam 90 menit. Nanti pertambahan waktu baru tambah 2. Namun demikian, kualitas permainan sangat tinggi dan kita harus bisa mencontoh supaya bisa kita menjadi masuk ke pemain dunia.
9: Gubernur Suharidoka pun berharap tingginya kualitas laga internasional ini bisa menyuntikkan motivasi bagi para pesepak bola di tanah air, khususnya di Sulawesi Barat, agar kelak mampu menembus panggung dunia. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
2: Tim Unit Reaksi Cepat atau URC Satreskrim Polresta Mamuju bersama personel piket Pamapta mengamankan seorang pemuda di Jalan Andidai Mamuju pada Minggu 12 Juli 2026. Berikut laporan Muhammad Rusdiansyah.
11: Seorang pemuda yang bernama Ovi, umur 20 tahun, diamankan oleh Polresta Mamuju.
9: Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Mamuju bersama personil piket Pamapta mengamankan seorang pemuda di Jalan Andidai, Mamuju pada Minggu pagi 12 Juli 2026 sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia Tengah. Pemuda tersebut diamankan setelah membuat keributan. Kasihumas Polresta Mamuju, Ibtu Herman Basir menjelaskan bahwa setibanya di lokasi kejadian, petugas mendapati pemuda bernama Opi 20 tahun sedang berteriak-teriak. Ia diduga kuat berada dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh obat jenis boj. Saat ini Opi beserta barang bukti obat jenis boje telah dibawa ke Polresta Mamuju dan diserahkan kepada piket Satres Narkoba untuk pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan obat-obat terlarang.
11: Saya Kasih Humas Polresta Mamuju memberikan konfirmasi terkait dengan adanya seorang pemuda yang bernama Ovi, umur 20 tahun, diamankan oleh Polresta Mamuju. Jadi berawal dengan adanya laporan warga yang masuk melalui call center 110 bahwa ada seorang pemuda yang mengamuk dan berteriak tidak karuan di Jalan Andidai. Dan seketika itu piket yang dipimpin oleh Pamapta segera mendatangi TKP. Setiba di TKP, gabungan piket Polresta Mamuju mendapati seorang pemuda yang bernama Opi ini berteriak tidak karuan yang diduga dalam pengaruh obat terlarang setelah mengkonsumsi pil boje. Dan ketika dilakukan penggeledahan di TKP, didapati beberapa bungkus pil boje siap edar, sehingga pemuda tersebut yang bernama Ovi dan barang bukti diamankan ke Polresta Mamuju dan kemudian diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan.
9: Menyikapi kejadian ini, Polresta Mamuju mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua dan generasi muda untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan obat-obatan. Selain membahayakan kesehatan, penyalahgunaan obat dapat meresahkan masyarakat serta memicu tindak pidana. RRI Mamuju, Muhammad Tursjansa, melaporkan.
2: Pendengar, berikut fitur anak bungsu mencari ruang aman lahirnya komunitas anakbungsu.id. Muhammad Ilham.
12: Di banyak keluarga Indonesia, anak bungsu kerap dilekatkan pada stereotip manja, selalu disayang, dan paling kecil yang harus dilindungi. Namun di balik stereotip itu, ada pengalaman emosional yang sering sunyi, pendapat yang tidak didengar, tuntutan untuk mengejar harapan terakhir orang tua, sekaligus tekanan waktu ketika usia orang tua terus bertambah. Pengalaman itulah yang dirasakan Yasmin Nazara Ayesha yang akrab disapa Kak Min. Anak bungsu dari dua bersaudara berusia 20 tahun dan kini tinggal di wilayah Jabodetabek. Bersama teman-temannya, ia membentuk komunitas anakbungsu.id, sebuah perkumpulan yang secara spesifik menghimpun anak-anak bontot dari berbagai daerah di Indonesia.
13: Sejujurnya, semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan sederhana sih, Kak. Di what if anak bungsu tuh nggak harus ngelewatin semuanya sendirian? Karena awalnya tuh cuman dari obrolan-obrolan santai aja gitu kan. Karena makin sering ngobrol sama makin sadar gitu kalau ternyata banyak banget cerita anak bungsu yang relate satu sama lain. Dan ada yang sering dibilang manja mungkin kan. Atau pendapatnya kurang didengar karena selalu jadi yang paling kecil misalnya. Dan sampai seringkali dibandingin sama kakaknya.
12: Dari percakapan santai itu, ide komunitas berkembang menjadi ruang aman yang terstruktur. Anakbungsu.id resmi dirintis pada Juni hingga Juli 2026, digerakkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus yang terkoneksi secara hibrid lewat Zoom atau Google Meet. Tanpa pungutan biaya, mereka membangun misi yang jelas, anak bungsu sebagai subjek dengan cerita dan beban sendiri, bukan sekedar pengemban stereotip keluarga.
13: Jadi dari situ kita mikir bareng-bareng sama teman-teman bungsu yang lain, dan di sini tuh kita mikir kalau lah ternyata tuh banyak banget ya anak bungsu yang ngerasain hal yang sama. Akhirnya muncul ide, why not create a space buat mereka yang saling ketemu gitu kan. Anak bungsu saling ngobrol, saling bagi cerita gitu kan. Jadi anakbungsu.id ini lahir bukan karena kita merasa anak bungsu paling kasihan. Percaya setiap anak bungsu pasti butuh tempat yang bisa memahami ceritanya.
12: Komunitas ini tidak berhenti pada obrolan. Mereka merancang 5 pilar kegiatan yang disebut ABON, singkatan dari anak bontot. Mulai dari ABON belajar, ABON bertingkah, ABON mengadu, ABON hari ini, hingga ABON kasih tahu. Di atas pilar itu lahir berbagai program seperti Bungsu Speak Up, Bungsu Geser, Bungsu Event, Bungsu Dialog, sampai Bungsu Cuan dan Bungsu Peluang, yang mengaitkan anak bungsu dengan kesempatan belajar dan kerja. Melalui sesi-sesi berbagi, anak-anak bungsu saling mengakui pengalaman yang mirip, merasa harus tahu seluruh problem keluarga, mengejar standar kakak sebagai panutan, hingga dorongan untuk ngebut dalam pendidikan dan karir agar bisa membahagiakan orang tua selagi mereka masih sehat. Di antara dinamika itu, komunitas menjadi tempat untuk mengolah rasa dan menyusun ulang cara pandang terhadap diri sendiri, bukan hanya sebagai si bungsu, tetapi sebagai subjek yang punya karakter dan cita-cita. Dalam perbincangan bersama Kak Min menyampaikan pesan yang merangkum semangat anakbungsu.id.
13: Kalau boleh memberikan satu pesan gitu kan, untuk anak-anak bungsu, sobat-sobat bungsu, jangan terlalu sibuk membuktikan kalau stereotip orang lain tentang anak bungsu itu salah. Karena pada akhirnya kita nggak bisa kontrol semua pandangan orang, anak bungsu ataupun siapapun itu. Tapi kita bisa kontrol gimana kita itu bisa bangun diri, bisa menghadapi tantangan kita, gimana kita memperlakukan orang lain gitu. Mau orang bilang anak bungsu manja, terlalu santai, atau masih dianggap kecil, yang paling penting adalah gimana kita terus belajar dan berkembang gitu. Dan karena yang membuat seseorang dikenal bukan karena dia anak keberapa, terus apa yang dilakukan dalam hidup gitu kan. Jadi teman-teman sobat bungsu, jadi fokus aja membuktikan kalau misalnya menjadi versi terbaik kalian itu yang lebih baik dibanding membuktikan kalau stereotip anak bungsu itu salah.
12: Di era ketika anak muda bergulat dengan tuntutan studi, kerja, dan keluarga, anakbungsu.id hadir sebagai pengingat bahwa posisi dalam urutan kelahiran bukan takdir yang membatasi, melainkan salah satu pintu untuk memahami dan membangun solidaritas. Dari obrolan santai hingga ratusan anggota, komunitas ini menunjukkan bahwa menjadi anak bungsu bisa berarti menjadi pencair suasana, pengemban harapan, sekaligus penggerak perubahan selama ada ruang untuk saling percaya dan bercerita.

Pendengar, sebelum mengakhiri warta Sulbar di malam hari ini, berikut kami akan hadirkan info cuaca untuk esok hari Senin 13 Juli 2026. Pada pagi hari, cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di Kalumpang dan Kabupaten Mamasa di Mamasa. Siang dan sore hari, cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu di Baras, Dapurang, Duripoku, Bulutaba, Tikiraya, Pedongga, dan Bambalamotu. Kabupaten Mamuju Tengah di Karosa dan Topoyo. Kabupaten Mamuju di Kalumpang, Mamuju, dan Tapalang. Kabupaten Mamasa di Sumarorong, Misawa, dan Nosu. Pada malam hari, cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju di Kalumpang dan Bonehau. Kabupaten Mamasa di Tawalian, Sesena Padang, Tabang, Mamasa, Tabulahan, Buntu Malangka, Arale, dan Bambang. Kabupaten Mamuju Tengah di Karosa, Kabupaten Pasangkayu di Dapurang, Duripoku, dan Bulutaba. Dini hari umumnya cerah hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 62 hingga 97%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan pesisir Kabupaten Polewali Mandar.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Minggu 12 Juli 2020.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban.

0: anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Wujudkan masyarakat yang mandiri.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Sukamti FM.

Iya, pendengar masih di Siam Lanana 100,2 FM di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini, pendengar. Ya, dan kita masih di euforia Piala Dunia ya, setelah tadi pagi ada pertandingan antara Argentina dengan Swiss dan akhirnya Argentina masuk ke final ternyata. Sampai final. Oh, iya. Akhirnya ada yang ralat di depan. Oke, dan juga ada Norwegia dengan Inggris. Iya. Hasil 1-2 untuk Inggris yang maju ke babak selanjutnya. Oke, dan mengenai bola ini tadi pagi ada gelaran Piala Dunia 2026 ini tadi pagi di halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat nih. Nah, di tengah riuhnya euforia ini, turnamen sepak bola terakbar di bumi. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka secara terbuka mengungkapkan tim nasional yang paling dijagokannya, pendengar. Nah, bukan Argentina yang baru saja menang dramatis, melainkan tim nasional Spanyol yang berjuluk La Furia Roja. Nah, pengakuan menarik tersebut disampaikan Suhardi Duka di sela-sela acara nonton bareng tadi pagi ini di perempat final Piala Dunia 2026 antara Argentina kontra Swiss yang digelar Pemprov Sulbar pada Minggu 12 Juli 2026 tadi pagi. Nah, acara nobar yang dipadati jajaran pegawai Pemprov Sulbar dan warga Mamuju itu sebenarnya menyajikan kemenangan Argentina atas Swiss dengan skor 3-1. Namun usai pertandingan berakhir, fokus awak media tertuju pada peta persaingan dan jagoan pribadi sang gubernur. Saat dikonfirmasi langsung mengenai tim mana yang beliau dukung penuh pada edisi Piala Dunia kali ini, nah, Bapak Suhardi Duka menjawab singkat dan lugas nih sembari melempar senyum. Spanyol ternyata, pendengar. Nah, dukungan sang gubernur terhadap La Furia Roja yang dikenal dengan gaya permainan taktis, penguasaan bola tajam dan disiplin tinggi, bukan sekedar urusan hobi atau hiburan semata. Suhardi Duka berharap permainan berkualitas dari tim-tim papan atas dunia dapat diserap sebagai pelajaran berharga bagi insan sepak bola di daerah. Beliau juga menegaskan bahwa standar permainan internasionalnya harus menjadi bahan evaluasi dan inspirasi agar sepak bola Indonesia, khususnya talenta muda dari Sulawesi Barat, bisa terus berkembang. Nah, kita berharap 2030 nanti mungkin Indonesia bisa masuk Piala Dunia dan juga salah satunya mungkin bisa dari pemainnya dari Sulbar ya. Amin aja dulu ya. Nah, kemudian itu momen Piala Dunia ini dimanfaatkan Pemprov Sulbar untuk membangun rasa kebersamaan antara pimpinan daerah, kemudian aparatur sipil negara dan masyarakat luas. Selain menyajikan pertandingan berkelas dunia, acara nobar ini juga dimeriahkan dengan pembagian door prize, pendengar. Oke, itu info bola untuk hari ini. Kita dengarkan dulu lagu dari Chris Patih, Sepanjang Usia.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Apa yang dimaksud dengan pondok pesantren?
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PRO-LANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PRO-LANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
8: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
10: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
8: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PRO-LANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
11: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Aziza, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
12: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
11: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
13: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
11: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
14: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
15: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
14: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
16: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
14: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan sanggim. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, pendengar masih di dari Pro 1 Mamuju di malam hari ini. Dan berikut kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran mimbar agama Katolik dengan topik menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Bersama narasumber Yakobus Tape Kalua, SPT SSM Admin PEM, selaku penyuluh agama Katolik Kemenak Mamuju. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RR Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Dan kita pada malam hari ini, saya ambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh Kau kumpulkan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu yang mengajak kami untuk senantiasa menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu yang ditaburkan oleh Yesus sendiri kepada kami. Bantulah kami agar firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami sebagai umat beriman untuk tetap menyiapkan hati kami untuk tumbuh subur dan berkembangnya firman-Mu. Berkati seluruh pendengar RRI Mamuju. Semoga pada malam hari ini mereka semua boleh hidup dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Inilah doa kami yang kami aturkan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun tumbuh segera karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, tema kita yaitu menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Nah, dalam perikop yang sangat kaya ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih di berbagai jenis tanah. Benih yang ditaburkan adalah firman Allah sendiri, firman tentang kerajaan surga, sedangkan jenis-jenis tanah mencerminkan kondisi hati manusia saat menerima firman tersebut. Sang penabur dengan kemurahan hati yang luar biasa menaburkan benih itu kemana-mana tanpa membeda-bedakan, menunjukkan bahwa Allah rindu akan setiap orang untuk diselamatkan dan bertumbuh dalam kebenaran. Yesus menjabarkan empat kondisi hati yang berbeda. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan menggambarkan hati yang keras dan acuh tak acuh. Firman didengarkan, tetapi tidak dimengerti, sehingga si jahat dengan mudah datang dan merampasnya. Yang kedua, benih di tanah yang berbatu-batu mencerminkan hati yang emosional dan dangkal. Mereka menerima firman dengan sangat gembira,
namun karena tidak berakar,

iman mereka langsung layu ketika badai penderitaan, badai cobaan, dan penganiayaan datang. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak-semak duri, menggambarkan hati yang bercabang. Firman itu sempat tumbuh, namun perlahan-lahan tercekik oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan daging, sehingga tidak dapat berbuah seperti yang diharapkan. Kemudian yang keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah mereka yang mendengarkan firman, memahaminya, dan menyimpannya dalam hati yang murni. Hati yang subur inilah yang menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagi saya dan para pendengar RRI yang diberkati Tuhan. Hati kita ketika mendengarkan firman Tuhan termasuk jenis tanah yang mana? Nah, perumpamaan ini mengundang kita untuk melihat diri kita secara jujur. Kondisi tanah manakah hati saya saat ini? Menjadi tanah yang baik bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pilihan dan perjuangan rohani yang disengaja. Tanah yang subur membutuhkan proses pengolahan. Batu-batu keegoisan harus disingkirkan, dan semak duri kecemasan serta hal-hal duniawi harus terus-menerus disiangi melalui doa, melalui sakramen, dan melalui pertobatan. Para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak menuntut kita untuk langsung menghasilkan buah yang sempurna dalam semalam. Tidak ada simsalabim, tidak ada seperti membalikkan telapak tangan, maka semuanya berubah. Yang dirindukan adalah keterbukaan hati kita untuk dipandu oleh sabdanya setiap hari. Ketika kita dengan setia menyediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan dan membiarkannya mengubah cara pikir kita secara bertindak, dengan cara bertindak, maka hidup kita akan mulai memancarkan buah-buah roh, yakni kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Benih ditaburkan pada keempat jenis tanah, tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah penuh semak duri, dan tanah yang baik. Tanah di pinggir jalan amat keras, sehingga benih tidak dapat bertumbuh. Benih tidak dapat berakar, malah habis dimakan burung. Benih pada tanah yang berbatu-batu dan yang penuh semak duri berperilaku serupa dengan tanah yang ada di pinggir jalan. Tumbuh sebentar, kemudian mati. Hanya benih di tanah yang baik yang bertumbuh dan berbuah. Dikatakan dalam firman tadi, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dikatakan tanah yang baik, para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, bukan karena tanah itu berkualitas sempurna atau dari sananya, dari awalnya sudah menjadi subur. Hanya pada tanah itu tidak terdapat hal-hal yang berpotensi menggagalkan pertumbuhan tanaman. Sekali lagi, tidak ada tanah atau hati yang sempurna, di mana ketika firman itu ditaburkan langsung berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat,
30 kali lipat. Tetapi semuanya harus mengalami proses yang sama. Tanah itu tidak keras, tidak penuh batu dan semak duri, sehingga dikatakan tanah yang subur. Hati seumpama tanah, sedangkan benih ialah firman Tuhan. Agar firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah, tidak harus kita memiliki kualitas hati sempurna, karena sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna, atau tidak ada orang yang sudah suci dari awalnya. Tapi lihatlah para kudus, tidak ada orang kudus yang langsung menjadi orang kudus, tetapi harus memulai melalui berbagai proses, harus melalui pemurnian, dan pada akhirnya ketika sudah melewati masa-masa dan proses itu, maka buah yang diharapkan, entah itu kesucian, entah itu menjadi orang kudus, bisa dialami oleh orang-orang yang dengan tekun boleh menyandarkan kehidupannya kepada firman Tuhan. Hati sempurna, murni tanpa ada satupun sifat dosa. Mustahil kita manusia berdosa memiliki kualitas hati demikian. Namun ketika kita mampu untuk menyediakan hati, menyediakan waktu, menyediakan kesempatan untuk berproses, dibimbing, ditempa, dan dimurnikan oleh firman Tuhan, maka pada akhirnya hati kita atau tanah kita, tanah yang kita miliki, akan menjadi tanah yang berkualitas atau tanah yang subur seperti yang kita dengarkan dalam firman Tuhan. Nah, para pendengar yang diberkati Tuhan, lalu apa yang bisa kita buat agar hati kita boleh menjadi tanah yang subur, di mana tanaman ketika ditanam akan menghasilkan buah? Hal itu bisa terjadi hanya jika kita membersihkan hati dari hal-hal yang berpotensi menggagalkan pertumbuhan firman Tuhan. Tanah di pinggir jalan, karena sering dilewati orang, maka dia memiliki sifat yang padat. Maka ketika benih itu ditaburkan, maka benih itu akan tinggal diam, tidak akan mengalami proses apa-apa, karena pada dasarnya tanah itu keras, tanah itu tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman. Sehingga ketika benih itu datang, benih ditaburkan, belum sempat benih itu tumbuh dan berakar, sudah dimakan oleh burung-burung, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Demikian juga tanah yang berbatu-batu. Bukan berarti tanah berbatu-batu itu tidak ada tanahnya, tetapi yang menonjol, yang kelihatan di sana adalah batu-batu. Sehingga sekalipun ada tanahnya, yang dominan adalah batu-batu. Yang dominan dalam hati orang yang memiliki jenis tanah demikian, memiliki hati demikian, adalah keras kepala. Sehingga apapun yang dikatakan atau firman manapun yang diwartakan atau firman manapun yang didengar, tidak akan masuk dalam hatinya. Karena sifat batu adalah membentengi diri, sehingga tidak bisa ditumbuhi apa-apa. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan tanah di mana ada semak duri. Hati kita juga sering seperti semak duri.
di mana ketika firman itu diwartakan, ditaburkan atau diperdengarkan kepada kita, pada awalnya firman itu bertumbuh, tapi karena kekhawatiran duniawi ini, kekhawatiran apa yang akan kita butuhkan, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita makan, hal-hal semacam itu yang akan menghimpit atau yang akan menghalangi, sehingga firman yang diwartakan atau firman yang kita dengar sendiri itu tidak bisa berkembang apa-apa karena kekhawatiran duniawi. Hati kita dihimpit oleh kecemasan-kecemasan, sehingga apapun yang diperdengarkan, diwartakan, atau firman manapun yang diwartakan kepada kita tidak akan tinggal atau bertumbuh, melainkan akan terhimpit oleh kekhawatiran dunia ini. Maka para pendengar yang dikasihi Tuhan, apa saja hal-hal yang bisa menghalangi firman itu bertumbuh dalam hati, dalam diri kita? Yang pertama adalah kekerasan hati. Tidak boleh hati kita menjadi keras, tidak bersedia ditegur, diajar, atau dinasihati. Hal-hal inilah yang berpotensi untuk diri kita, sehingga kita menjadi hati yang keras. Sekiranya pada hari ini kita mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hati sebagaimana yang diwartakan dalam kitab Ibrani ayat 3, pasal 3 ayat 15. Terima didikan firman Tuhan, lalu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah batu dan semak. Perlu kita membersihkan hati dari penghambat iman, seperti ketakutan, seperti kecemasan, keraguan, dan kebimbangan. Ketika hal-hal ini bisa kita singkirkan dari hati kita, dari kehidupan kita, maka kekhawatiran tentang hati kita yang akan menjadi hati atau menjadi tanah yang berbatu-batu dan tanah yang bersemak-semak bisa kita singkirkan. Perlu kita membersihkan hati dari penghambat iman. Maka tentu firman Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. Entah itu 100 kali lipat, entah itu 60 kali lipat, entah itu 30 kali lipat. Dengan demikian, hati kita boleh menjadi hati yang subur, karena kita sudah membuang penghalang-penghalang atau kemungkinan-kemungkinan hati kita tetap pada tanah yang tidak baik untuk bertumbuhnya firman Tuhan. Nah, semakin hari, semakin kita mengolah hati kita, mengolah diri kita, maka kita akan mendapati diri kita semakin serupa dengan Yesus sendiri yang datang untuk menyelamatkan banyak orang, yang datang bukan untuk mementingkan dirinya sendiri, tetapi demi keselamatan banyak orang, bahkan demi keselamatan dunia. Maka para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, yang mengajak kita untuk hidup dalam proses sebagaimana yang dikehendaki Tuhan, membuang segala penghalang-penghalang yang akan menghalangi hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita, kita singkirkan
dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita boleh dapati sebagai tanah yang subur, di mana firman atau warta keselamatan yang diwartakan kepada kita boleh bertumbuh dan berbuah baik pada diri kita, dan hal itu juga akan kita wartakan, akan kita sebarluaskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah para pendengar RRI yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan, kita mendalami firman ini dalam kehidupan kita, dan yang paling penting kita ingat bahwa tidak ada hati yang sekeras apapun yang tidak bisa berubah. Tergantung dari diri kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mampukah kita menyediakan hati kita untuk berproses sehingga pada akhirnya hati kita bisa seperti tanah yang berkualitas, di mana benih-benih yang ditaburkan, sabda Tuhan dan firman Tuhan yang ditaburkan boleh menghasilkan buah yang berlimpah. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati, dikaruniai oleh Roh Kudus yang sanggup untuk mengubah hati kita, yang sanggup untuk merubah hati kita yang keras menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati dan dibimbing Tuhan dalam menjalani kehidupan kita dalam hari-hari kehidupan ke depan ini. Semoga firman Tuhan senantiasa berbuah. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar RRI, demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan dan boleh kita renungkan bersama pada malam hari ini. Semoga senantiasa bermanfaat dan boleh menjadi berkat baik bagi kita secara pribadi, baik bagi keluarga kita maupun bagi komunitas kita. Tuhan memberkati kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Udara sore ini sejuk ya, Man. Kalau Salim pulang sekarang, pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, Masya Allah.
1: Salim. Kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
0: Salim?
1: Bu?
2: Ya Allah, Salim. Kamu pulang, nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi, nak.
1: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
3: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Aku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ya tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras. Aku yang tidak waras. Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zulmi, selamatkan dia. Saya mohon.
0: Sunyi. Tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak, bukan sebagai beban, Pak.
1: Iya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: mereka akan datang. Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Menjadi Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, pendengar, masih di 9.2 FM di RRI Pro 1 Mamuju di malam hari ini. Dan kita sudah mendengarkan bersama, tadi ada mimbar agama Katolik, kemudian dilanjutkan dengan drama radio dengan judul Pulang Jadi Abu, produksi RRI Gorontalo. Dan selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk program Ngobras, siaran ulang pendengar dengan tema terapi laut, terapi alam untuk hidup lebih harmoni. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar, malam hari ini kami hadirkan ngobrol bareng komunitas di ruang dengar Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng komunitas.
0: Pendengar, malam hari ini di studio Pro 1 RRI Mamuju telah hadir Bapak Haryanto dan juga Ibu Lydia. Beliau atau mereka adalah penggiat dalam kontes alam komunitas terapi sehat air laut arteri Mamuju. Selamat malam Bapak Haryanto dan Ibu Lydia.
2: Selamat malam Mbak.
3: Salam sehat.
0: Iya, keren sekali. Jadi malam hari ini pendengar, kita punya topik terapi laut, terapi alam untuk hidup yang lebih harmoni. Nah, ini bersama dengan para penggiat dari terapi laut itu sendiri. Nah, untuk Anda mungkin pendengar di malam hari ini yang mau bergabung bersama kami, mau sharing-sharing, diskusi, atau mengajukan pertanyaan kepada kedua narasumber, boleh bergabung melalui nomor telepon 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui Facebook dan YouTube RRI Mamuju yang kini sedang melakukan siaran langsung. Atau untuk Anda yang tidak dapat memonitor melalui frekuensi 96, 97,6, kemudian 100,2 MHz, Anda bisa bergabung bersama kami di aplikasi RRI Digital atau di website audio streaming rri.co.id. Dan pendengar, ini isu malam hari ini atau topik yang diangkat ini menarik karena pasti banyak dari Anda yang bisa jadi butuh informasi tersebut atau bahkan sudah ada yang melakukannya, yaitu terapi di laut gitu. Ini biasanya banyak dijumpai untuk warga-warga yang berada di daerah pesisir yang memanfaatkan laut sebagai obat alami untuk berbagai macam penyakit. Tapi sebelum itu kita mau cerita dulu pendengar, mendiskusikan terlebih dahulu tentang komunitas dari terapi sehat air laut arteri Mamuju ini. Komunitas ini adalah komunitas seperti apa, Pak?
3: Ya, baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar dimanapun berada, pecinta Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Mamuju. Malam ini saya sangat berbahagia bisa hadir bersama dengan para pendengar bahwa komunitas terapi sehat ini awalnya memang menjadi suatu dilakukan oleh beberapa orang yang kemudian beberapa punya keluhan dan sebagainya, ternyata banyak manfaatnya. Kemudian saya bergabung, waktu itu masih terapi laut, kemudian kami teringat bahwa kita beri nama saja yang bisa untuk mengingat itu, yaitu kontes alam. Ya, kontes ini kan menampilkan kita ada keberadaan kita, ya, itu kontes itu komunitas terapi sehat kontes.
0: Oh, kontes singkatan ya.
3: Komunitas terapi sehat kontes. Mm-mm. Nah, alam itu air laut. Mm-mm. Arteri Mamuju.
0: Oh, alah, nyatu sama singkatan-singkatannya ini ya. Nah,
3: jadi ini mudah diingat dan kita singkat aja terapi laut itu karena di sini di pantai arteri ini sepanjang jalan itu ya. Mm-hmm. Sepanjang jalan arteri itu, kemudian di sana kita lihat juga Karampuang ya. Mm-hmm. Karampuang. Betul. Dan air ini sebenarnya air laut ini banyak manfaat luar biasa. Mm-hmm. Dan ini saya yakin dirasakan oleh teman-teman, bahkan kebanyakan adalah mereka yang usia sudah lanjut ya. Mm-hmm. Atau yang pensiun ya, kemudian tetap menjaga kebugaran. Nah, ada beberapa yang punya keluhan sakit pinggang. Mm-hmm. Kemudian kaki kepas-kepas, tangan kepas-kepas, ada juga yang stroke atau apa sebagainya. Mm-hmm. Nah, ini menurut kesehatan, ini sedikit saya mengambil sebuah ini ya, istilah juga ya.
0: Iya.
3: Jadi terapi laut yang secara ilmiah ini dikenal sebagai talasoterapi. Nah, memanfaatkan air lautnya itu sebagai penyembuhan dan kebugaran. Jadi air laut itu memiliki komposisi kimiawi yang sangat mirip dengan plasma darah manusia, sehingga mineralnya dapat diserap oleh tubuh dengan efektif. Nah, jadi dengan kita apa berendam di air laut ini kan apa serat-serat air ke pori-pori. Nah, ini juga pertama juga ini ada kesehatan kulit. Ya, ada beberapa yang punya keluhan kulit atau dermatologis, ini adalah manfaat paling populer terapi laut. Air laut kaya akan magnesium, kemudian kalsium, kalium, yodium, dan zinc.
0: Banyak ya manfaatnya. Ya,
3: jadi mengatasi penyakit kulit sangat efektif untuk penderita psoriasis, ya, eksim, dermatitis, atopik, dan jerawat.
0: Bahkan sampai jerawat. Berarti kalau punya jerawat tinggal pergi berenang gitu ya. Tapi apa bedanya berenang dan berendam? Ini apakah kalau terapi ini kan berendam ya atau berenang ya?
2: Berenang kalau yang mau, yang suka berenang. Yang kalau yang berendam sih rata-rata orang yang berenang. Sudah tua ya, yang gak bisa berenang.
0: Ini kalau Ibu Lydia sendiri dan Pak Haryanto nih berarti nanti ketemu di laut baru kayak, oh kita buat deh nih komunitas.
2: Kalau saya baru bergabung juga sih. Kebetulan Pak Satria duluan. Saya juga baru bergabung 1 tahun kurang lebih. Itu pun secara ya tidak
0: sengaja.
2: Sengaja karena awalnya memang saya punya pernah didiagnosa itu saraf kejepit. Tapi ketika saya diarahkan ke terapi rumah sakit, tapi di terapi pakai itu yang
0: laser
2: listrik yang dipasang kabel gitu kan. Iya, jadi katanya bukan saraf kejepit tapi lebih ke kekakuan otot. Kekakuan otot. Jadi saya kan kalau sakit itu nggak harus langsung obat kan. Saya jarang minum obat. Jadi katanya saya baca-baca referensi untuk saraf terjepit itu bagus untuk aktivitas berenang gitu kan. Cuman selama ini saya memang suka berenang, cuman kalau di laut itu jarang sekali. Setelah saya tahu untuk saraf kejepit dan terkait dengan tulang-tulang itu, ya saya disarankan untuk mandi di air laut katanya. Ya, di situ saya gabung dan ketemulah sama teman-teman. Dan alhamdulillah 3 bulan saya sudah bisa duduk. Saya kan nggak bisa duduk lama ya. Saya kalau duduk lama sakit sekali tulang belakang. Dan mungkin juga pengaruh habis sesar. Ya, jadi cuman saya seminggu dulu sempat 5 kali. Lima kali seminggu. Terus selama 3 bulan alhamdulillah sudah yang sehat sekali.
0: Dan itu tanpa minum obat.
2: Tanpa minum obat saya sudah bisa duduk lama, sudah tidak sakit lagi.
0: Iya.
2: Kalau Papa gejalanya kan selalu
0: sakit pinggang.
2: Bahkan untuk tidur pun itu sangat sulit.
0: Iya, yang tidur harus datar.
2: Iya, ya, harus yang keras.
0: Iya. Sekarang bisa tidur di spring bed.
2: Bisa.
0: Iya, berarti langsung terasa manfaatnya ya. 3 bulan
2: rutin. 3 bulan rutin, tapi sekarang sudah seminggu 1-2 kali aja.
0: Seminggu, kenapa bisa? Karena sudah sembuh berarti ya?
2: Iya, sudah. Dan memang sudah secinta itu dengan air laut.
0: Kalau dari Bapak Haryanto ini sebelumnya ada penyakit juga kan sebelumnya, sampai akhirnya kayaknya wah ini saya pergi deh berendam atau berenang di arteri, atau sebelumnya ada ajakan dari teman-teman, ayo kita ini, atau seperti apa kalau dari pengalaman Pak Haryanto?
3: Ya, jadi gini, saya ini kan orang gunung.
0: Lereng
3: Gunung Merapi Merbabu. Ya, saya di Boyolali kan Jawa Tengah kan Gunung Merapi Merbabu, jauh kalau mau ke laut harus ke Jogja atau ke Solo gitu. Jadi memang saya di Jawa jarang lihat laut. Mm-hmm. Ya. Tapi setelah saya di sini, ditugaskan di sini, saya sering kali ke lewat di arteri. Memang saya suka olahraga, bersepeda, jogging, senam. Nah ini kebetulan ada teman, saya itu memang awalnya juga gak bisa berenang ya. Mm-mm. Gak bisa berenang, jadi kalau mau ke laut ya hanya di pinggir gitu. Nah lama-kelamaan saya ada teman-teman, ada di laut, oh ada temannya banyak di sana.
0: Yeah.
3: Nah, saya ingin mencoba juga ke sana. Pernah ada ditanya, kamu di sini punya penyakit apa? Oh enggak, saya suka kalau orang Jawa keceh, main air.
0: Oh, main air. Main air.
3: Tadi akhirnya saya senang, wah main air, jadi ada teman-temannya gitu ya, kan takut kalau sendiri gitu kan, namanya laut luas ya, nggak ada yang ngawasin gitu kan.
0: Yeah.
3: Kalau ada teman-temannya itu kan happy, ada oh ada yang lain, oh di sini nggak terlalu dalam, di sini nggak dalam, jadi ada bisa mengukur kita sendiri. Nah dari situ akhirnya saya, aduh, mulai menyukai untuk renang. Ya, walaupun teman-teman pada berendam di pinggir, kadang-kadang saya kadang bawa pelampung, kalau nggak bawa pelampung juga pakai
0: kacamata
3: ya? Gitu, bisa lihat
0: snorkeling bawah
3: snorkeling gitu. Nah, sambil lihat bawah, jadi saking asik di main air, saya kadang-kadang jam subuh itu jam 5.20 atau setengah 6 itu sudah ke laut, nanti sampai jam 7 atau setengah 8 itu.
0: Oh lama juga ya. Ya.
3: Terus kalau sudah main air laut itu, kita mau keluar, sayang, senang gitu. Nah ternyata manfaatnya juga kan, saya kadang-kadang itu kena luka apa sebagainya, tapi ternyata cepat sekali pulih luka saya.
0: Ya, tanpa obat ya.
3: Tanpa obat, kemudian kulit juga halus, kemudian muka juga ini, oh ternyata ada manfaatnya banyak sekali. Nah terus teman-teman yang lain udah banyak komunitas itu, saya bergabung. Awalnya diajak sih sama teman, ayo kita ini main air laut. Memang saya di awal karena di sini banyak laut, udahlah kita banyak teman gitu, akhirnya ikut dalam komunitas. Nah akhirnya komunitas itu yang sesepuh-sepuh di sana itu banyak orang pensiunan dan sebagainya. Nah kemudian bertanya air laut, akhirnya saya punya ide nama kontes alam itu waktu itu, gimana Pak Arya, kita punya bikin nama dan sebagainya. Akhirnya di air laut itu dikasih foto biar orang tahu di sini tempat untuk berendam, untuk terapi laut. Dan akhir-akhir ini kita kan dulu ada seragam, kita buat seragam warna biru pertama. Nah ini akhir-akhir ini kita buat seragam, bagaimana kita edukasi, akhirnya kita punggung kita,
0: tulis
2: manfaat terapi,
3: manfaat terapi. Akhirnya apa, kita mengedukasi kepada yang lain bahwa ini loh manfaatnya, ayolah kita menjaga kebugaran kesehatan dengan air yang apa, merasa bersyukur lah bahwa kita ini ternyata Tuhan itu mempunyai apa istilahnya, alam yang kita jaga ini, agar kita juga bisa merasakan manfaat daripada alam ini. Dan kita juga pertama itu Bu, kedua ini kita harus peduli.
0: Harus peduli dengan lingkungan.
3: Agar kita berpikir bahwa laut ini kadang-kadang kan orang banyak buang sampah. Coba bagaimana deh kita ini, teman-teman, sampah apa laut ini kita harus jaga.
0: Kalau di kawasan ini arteri Mamuju, kalau berendam pagi-pagi masih ditemukan sampah banyak.
2: Masih banyak.
0: Wah.
3: Kita kan tahu Bu, kalau malam itu banyak orang-orang
0: duduk-duduk ya.
3: Kemudian kita sudah dikasih tempat sampah. Tapi ya kita buang sembarangan. Kadang-kadang kalau laut sedang pasang itu, sampah-sampah itu terbawa sampai semua, kelihatan kotor ya.
0: Betul.
3: Inilah kita harus memberikan edukasi juga kepada masyarakat. Ya, kita jangan membuang sampah di sembarangan, apalagi kalau plastik ini kan tidak bisa membusuk. Apalagi kalau kita lihat laut kita ini sangat bermanfaat. Kalau kemudian kena sampah dan sebagainya kotor, ini kitalah yang harus, semua harus peduli. Kita tanggung jawab bersama.
0: Ya, berarti ini betul-betul ini ya, apa manfaatnya tuh bukan hanya keindahan, tapi bahkan untuk membawa kesehatan ya untuk teman-teman yang ada di Mamuju. Ini kalau boleh tahu rentan usia yang tergabung atau ada berapa banyak sekarang anggotanya? Ada banyak?
2: Banyak sih kalau yang digabung, yang dia gabung yang di terapi lama-lama. Yang dulu, yang masih yang lama sama yang sekarang itu yang aktif sekarang itu malah lebih bertambah lagi. Dulu berapa ya Pak yang
3: telah dulu
2: yang...
3: sekitar sudah 60-an 5 Bu.
0: Untuk di banyak. Ini, ya. Dan ini maksudnya mereka pasti ada di ming apa di

0: Ini kalau ada tidak pengalaman-pengalaman selain pengalaman dari Ibu Lydia, terus pengalaman dari Pak Haryanto juga terkait dengan penyakit-penyakitnya yang sembuh. Kalau dari teman-teman lain ada yang kayak
1: ini? Ada yang pernah bercerita sama saya, cuman bukan dia langsung tapi temennya. Dia bercerita dulu dia penyakitnya saya tidak tahu penyakit apa, tapi dia sampai berobat ke Singapura.
0: Oh ya.
1: Bahkan lucunya bahkan dokter yang di Singapura menyuruh apa solusinya untuk berendam saja di laut. Jadi bilang ya Allah sudah jauh-jauh banyak biaya obatnya cuma berendam.
0: Berarti sebermanfaat itu ternyata ya ini air laut yang mungkin orang menganggap ya sebatas air laut gitu, paling untuk apa ya, ikan, untuk view saja, tapi ternyata banyak penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan, yang bisa diobati dari air laut ini. Nah ini kan namanya terapi laut, apakah kadang-kadang menarik juga menggait juga terapis-terapis yang memang ahli terkait ini di komunitas ini atau seperti apa?
2: Sebenarnya gini Bu, banyak kesaksian dari teman-teman, tapi setelah saya melihat dari berbagai referensi itu, selain untuk kesehatan kulit itu juga ada kesehatan sendi dan otot.
0: Sendi dan otot juga.
2: Jadi meredakan nyeri sendi, kandungan magnesium dalam air laut terbukti sebagai relaksan otot alami dan antiinflamasi, sangat membantu penderitaan reumatik. Kemudian ada juga pemulihan cedera olahraga. Jadi berenang di air laut memberikan resistensi alami yang memperkuat otot tanpa beban sendi. Jadi kalau kita berenang ini kan semua bergerak Bu ya.
0: Iya.
2: Kita bergerak. Jadi bahkan ada juga yang melakukan pemulihan pasca cedera karena sirkulasi darah yang lebih relaksasi. Nah, kemudian juga ada kesehatan pernapasan juga.
0: Oh, pernapasan. Nah,
2: jadi membersihkan saluran napas, menghirup udara laut yang mengandung aerosol, garam alami, membantu mengencerkan lendir, membersihkan sinus dan meredakan gejala asma, bronkitis dan alergi. Nah, ini saya lihat di sini, di situ meningkatkan kapasitas paru-paru, aerosol dipantai dengan udara bersih dan lembab, melatih pernapasan menjadi lebih dalam dan efisien. Ini saya lihat referensi-referensi ini, ternyata setelah dialami betul juga ya.
0: Dialami manfaatnya gitu ya.
2: Iya, manfaatnya. Jadi contohnya kadang kita kan sering pernapasan seorang itu kan kadang-kadang kalau di laut kita menyelam ke atas kemudian menahan itu. Ini sebenarnya
0: melatih,
2: merelaksasi. Karena ini kalau di di air laut itu kan semua bergerak semua.
0: Iya, betul.
2: Jadi dari tangan, kaki semua bergerak. Bahkan kita kadang-kadang ada yang berenang ya, pandai berenang ya. Itu coba waktunya itu capeknya minta ampun gitu. Tapi ya itu kemudian dan paling manfaat yang saya rasakan itu setelah mandi gitu relax, enjoy, kemudian mengurangi stres.
1: Oh, dan ini memang dipercaya bahwa memang ini melalui riset juga bahwa itu kan dia bisa mengurangi hormon, meningkatkan hormon serotonin dan mengurangi, menurunkan hormon yang apa itu yang stres.
2: Stres.
1: Hormon stres.
0: Berarti mengurangi stres juga.
1: Iya.
0: Apakah ada testimoni dari orang yang kalang kabut ini tapi berendam lebih plong jadinya?
1: Ya. Jadi memang kan dari suara ombak juga itu ternyata setelah diriset itu suara dari deburan ombak itu ternyata dia menghempaskan ion negatif. Makanya ketika orang biasa ngomong kalau sebelum masuk ke laut itu kita afirmasi dulu dengan hal-hal yang positif karena memang itu dia bisa menangkap elektron negatif itu bisa dia
0: serap gitu, serap dia serap gitu. Oh, dibawa kabur sama ombaknya gitu. Wih, keren.
1: Makanya orang

0: ketika kebanyakan orang yang melakukan yoga, meditasi itu kebanyakan di pinggir laut.
1: Iya,
0: karena
1: iya, betul.
0: Selain dia menghirup udaranya dan udara di laut itu ternyata lebih bagus dan lebih banyak ketimbang yang di daerah pegunungan.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Oh, baru tahu juga
0: iya,
1: ini.
0: Iya, saya baca-baca risetnya, baca-baca pengetahuan ternyata
2: manfaat
0: laut itu bukan hanya cuman air doang, air lautnya saja yang bermanfaat. Udara dan suara laut itu sangat-sangat obat jiwa.
1: Iya, betul. Obat jiwa yang mungkin juga banyak orang yang secara sadar tidak sadar justru mendapatkan manfaat itu ya, untuk mungkin yang jalan-jalan pagi di sekitar pantai dan lain-lain.
0: Makanya bisa orang awam bilang ke pantai biar buang sial. Nah itu ada
1: ternyata manfaatnya.
0: Ada ilmiahnya.
1: Iya. Ternyata ada ilmiahnya, dikira tuh cuman kayak ya mungkin jalan-jalan. Ternyata memang manfaatnya dari mendengar suara ombak
0: suara
1: saja.
0: Ombak dia menghempaskan elektron negatif.
1: Wih, keren. Ini untuk Anda pendengar mungkin yang di malam hari ini mau bergabung bersama kami, berbagi pengalaman juga mungkin ada dari Anda yang juga selama ini rutin melakukan terapi yang mungkin selama ini tidak mengetahui bahwa ternyata ini saya sudah terapi dengan berendam atau berenang dengan rutin, namun ternyata manfaatnya tuh sangat banyak yang bisa didapatkan sadar tidak sadar jadinya.
0: Sadar sadar ketika dia berada di laut, dia menghirup udara laut, lalu kemudian masalah-masalah itu pasti akan berkurang dan pasti tidurnya lebih nyenyak.
1: Lebih nyenyak.
0: Tidurnya pasti lebih nyenyak ketika dia habis berjalan di pasir basah.
1: Oh iya, pasir basah.
0: Berjalan nyeker gitu di pantai basah, kemudian menghirup udaranya. Insya Allah itu pasti beban-beban yang di yang tadinya di kepala sudah menumpuk itu ada relaksasinya. Jadi pasti enak tidurnya.
1: Dan ini bisa dilakukan loh oleh siapa saja dan gratis.
0: Dan gratis.
1: Iya kan? Kayak gratis, terus bebannya hilang, stresnya berkurang. Kalau utang sih mungkin tidak bisa berkurang.
0: Itu satu yang tidak bisa diobati.
2: Lupa dulu.
1: Utangnya lupa ya.
0: Kembali lagi.
1: Udahnya cicilannya lupa ya. Iya, tapi setidaknya manfaat-manfaat lainnya yang selama ini mungkin sekedar jadi kayak ini manfaatnya ternyata jauh daripada itu ada ilmiahnya juga yang maksudnya sudah diriset oleh ahli-ahli sebelum kita, orang-orang yang cerdas dan memang seberpengaruh itu. Berarti ini keren sih untuk komunitas ini, dan siapa saja ternyata bisa bergabung.
0: Iya, bisa dari yang masih remaja yang bisa bawa anaknya, silakan.
2: Bahkan sekarang ini saya lihat itu kalau hari Minggu, wah cukup banyak. Karena kan mereka itu kan ada Car Free Day kan, kemudian banyak yang
0: mengajak anak-anak.
2: akhirnya enjoy di situ sambil wisata kan gitu kan.
0: Dan riset juga riset juga ada Pak terkait tentang anak yang tantrum.
2: Itu
0: ketika dia
1: berenang,
0: sering dibawa ke laut bermain aja dengan pasir-pasir itu, dia bisa
1: mengurangi
0: lah
1: tantrum
0: tersebut.
1: Wah, ini untuk Anda mungkin pendengar orang tua yang mungkin anaknya tuh banyak nangis, banyak tantrum. Wah,
0: sering-sering aja ke laut.
1: Iya, sering-sering aja ke laut. Oh, berarti anak-anak juga dapat manfaatnya. Wih, keren ini. Jadi bukan hanya orang tua, bukan hanya maksudnya yang usia lanjut, yang pensiunan begitu, tapi anak-anak juga ini ternyata laut bisa menjadi obat untuk itu. Untuk Anda ini betul-betul harus di notes ini karena segitu banyaknya manfaatnya yang bisa didapatkan dan gratis. Cuman pergi saja, datang, yang penting jangan bawa sampah ya. Ini kalau terkait dengan edukasi lingkungan, kalau dari komunitas terapi laut ini sendiri, apa yang dilakukan ke masyarakat ke lingkungan di arteri Mamuju inilah secara khusus?
2: Jadi kami gini Bu, kemarin sama teman-teman sekali-sekali kita peduli alam, kita pungut sampah.
1: Oh, nah, pungut sampah. Ya,
2: jadi sampah-sampah yang ada di sekitar itu kita apa pungut, kemudian kita taruh di tempatnya. Nah, ini sebenarnya juga bagian dari bagaimana kita itu mengedukasi kita ini laut ini biar indah terlihat di sana kan tempat untuk wisata. Jadi kadang masih kurang adanya kesadaran masyarakat. Jadi kadang-kadang buang sampah sembarangan. Betul. Bahkan di bawah-bawah itu yang di batu-batu di anu itu cukup banyak sampah-sampah plastik. Ya memang ini kita butuhkan kesadaran untuk masyarakat agar kita lebih peduli laut. Artinya apa? Kita ini kan laut ini kan di arteri ini kan sekarang ini kan sebagai tempat wisata atau karena kita di Mamuju ini tempat wisata itu ya kalau nggak di Tapan dulu yang di Malawa karena di Karampuang karena di sini. Nah ini kan semua berdekatan dengan laut semua ini ya. Nah jadi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga lingkungan ini. Nah maka kami dengan teman-teman sekali-sekali kita juga harus ada bakti sosial.
1: Oh, bakti sosial.
2: Ya, kemudian mengajak kita untuk ya penuh kesadaran untuk ada tempat sampah yang kemarin itu sekarang sudah ada. Cuma ya ini kemanfaatan tempat ini kadang-kadang masih aja banyak orang yang masih udah ada tempatnya masih dibuang di tempat yang enggak anu apa itu yang seharusnya kan. Nah ini yang perlu kita anu kita jaga. Dan sebenarnya juga bahwa pemerintah ini juga nanti juga harus memberikan apa ya
0: perhatian
2: lah ya bagaimana sekitaran apa di arteri ini dibuat seindah mungkin. Ya. Bahkan kemarin ya kita berpikiran juga bagaimana kalau di sini kan banyak orang mandi ada tempat ganti.
1: Oh iya karena belum ada ya sekarang.
2: Atau mungkin ya di situ kan banyak orang yang mandi mungkin ganti baju kan ada tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya gini kan mau kemana kita itu juga mungkin masukan juga untuk pemerintah daerah kalau memang itu seperti tempat-tempat kalau lain ya di itu dibuat kalau, seindah mungkin ya, kemudian kenyamanan
0: salah satu wisata kan.
2: Ya tempat wisata sehingga disinilah kita apa bisa memberikan apa ya nuansa nyamannya nyamannya jadi kalau mau ada orang yang mau berganti oh ada tempatnya kan gitu.
1: Iya sih dibuat maksudnya tempat gantinya juga dibuat yang cantik-cantik begitu supaya tidak mengurangi kecantikan dari pantai. Betul. Itu iya sih memang apalagi kan hari Minggu kan di sana ramai. Nah ini yang menjadi PR juga mereka ganti bajunya di mana pasti basah-basah pula ya. Oh iya betul harus ada tempat ganti baju ini untuk pihak berwenang mungkin yang mendengarkan siaran di malam hari ini mungkin boleh diberikan lah ya solusi terkait ini. Kalau selain itu tempat ganti apalagi sekiranya kalau di kawasan arteri Mamuju ini yang kayak tadi sampah ya, tadi sampah terus tempat ganti baju ada lagi yang lainnya. Wah ini seharusnya harus dibuat seperti ini nih.
2: Oh, ya kemarin gini terakhir kita kemarin itu kan belum ada tangga jadi banyak orang yang tua itu kalau mau apa melangkah itu kata takut jatuh. Nah kita dengan teman-teman komunitas ini coba ayo kita punya berapa kita kumpul-kumpul uang kita beli semen kita bikin ini bikin tangga.
1: Dan sudah ada tangganya.
2: Tangganya sudah bikin biar udah biar orang yang datang mau masuk ke pantai itu tidak kesulitan gitu kan.
1: Berarti sudah ada tangganya. Untuk Anda mungkin pendengar yang selama ini bingung mau turun ke pantai lewat mana, ternyata sudah ada tangganya yang disiapkan. Berarti subuh-subuh pun datang ke sana aman ya. Ini di bagian yang banyak batu-batu itu yang di sekitar Car Free Day itu memang biasanya berada.
2: Jadi dekat itu yang
0: depan
2: biasanya apa itu?
0: Lapangan balai.
2: Balai. Ya, itu kan ada apa dari jalan sampai kan dikasih tangga tadi
0: ada kok pendek. Gambar yang ada pelang komunitas terapi laut.
1: Oh, ada pelangnya di sana.
2: Sana ada pelangnya. Jadi termasuk komunitas kita itu kita pasang pelang sana. Nah, agar di sinilah tempat kita terapi. Nah, kemudian ide ini yang kemarin itu pakai kaos ini ya. Ini juga gimana ya kalau kita kasih apa manfaat terapi laut biar semua orang kalau kita pakai baca. Kaos bisa baca.
1: Iya,
2: nah, di sini manfaatnya juga dicantumkan lebih ringkas ya sebenarnya ini ya. Manfaat terapi laut menenangkan pikiran, nah, mengurangi stres dan kecemasan. Nah, terus kemudian meningkatkan kesehatan. Udara laut segar untuk paru-paru. Nah, terus kemudian menambah energi. Tubuh lebih segar dan bertenaga. Nah, kemudian meningkatkan imunitas. Tubuh lebih kuat melawan penyakit. Nah, meningkatkan kualitas tidur. Tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Nah, kemudian membawa kebahagiaan.
1: Kebahagiaan. Nah,
2: laut menyegarkan jiwa dan hati. Jadikan laut sebagai terapi, rawat diri, nikmati hidup. Nah, ini motonya. Jadi lagi, terapi laut, terapi alami untuk hidup lebih harmonis. Inilah moto dari terapi kita.
1: Jadi meskipun mungkin orang yang selama ini kayak kalau sudah pensiun, sudah tidak ada kegiatan, akhirnya jadi kayak lebih bahagia lagi karena punya teman baru gitu ya di terapi laut ini. Wah, ini mungkin untuk Anda pendengar yang ada di, karena sekarang masih ada di Mamuju ya, ini untuk komunitas ini. Untuk Anda mungkin yang ada di sekitar kota Mamuju boleh bergabung. Pokoknya setiap hari pasti ada anak-anak dari anggota terapi laut ini ya. Dengan manfaat yang segitu banyaknya pendengar, yang kalau dari Ibu Lydia tadi katanya tanpa obat saraf terjepitnya ini alhamdulillah.
0: Kekakuan otot sih.
1: Kekakuan otot ini alhamdulillah bisa sembuh. Jadi bisa milih ya antara terapi di rumah sakit atau terapi di alam. Kalau terapi di rumah sakit antrinya subhanallah. Kalau terapi di laut ya tinggal turun.
0: Tinggal turun, terus lebih adem ya kan. Dan memang saya rasakan juga kulit saya lebih lebih apa ya, shining gitu, lebih.
1: Oh ya.
0: Berarti jadi saya sudah ada berapa bulan enggak pernah pakai perawatan skincare gitu kan. Ya, saya lebih ke alam sekarang.
1: Oh, berarti yang katanya air laut bikin hitam itu justru tidak ya? Kalau mungkin kalau siang.
0: Kalau kita berenangnya siang dan lama mungkin jadi hitam.
1: Kalau
0: pagi sebaiknya ya 30 menit lah.
1: Oh, waktunya 30 menit yang efektif ya?
0: Iya, 30 menit.
2: Jangan terlalu lama juga ya, karena mungkin kalau terlalu lama itu apa ya, kulit tuh seperti
1: ini
0: kering kan?
2: Kering,
0: ada yang menyebabkan
2: apa isut lah kalau ada
1: Iya, betul.
0: Tapi ya jerawat itu bisa hilang.
1: Ini sih jerawat, kayaknya mau Kak coba deh supaya. Dan ini bisa dicoba sama anak muda juga ya, tidak harus menunggu tua. Ya, kalau terapi lebih cepat, maksudnya hidup sehat ya, pasti manfaatnya jadi lebih cepat juga, maksudnya lebih baik gitu. Ini keren sih untuk komunitas terapi laut yang bisa bergabung pendengar di malam hari ini. Kita, untuk Anda pendengar, kami informasikan bahwa Anda bisa bergabung bersama kami. Kita masih punya waktu sekitar 5 menitan untuk Anda yang mau bergabung menyapa dua narasumber kita atau berdiskusi tentang terapi laut ini yang ternyata pokoknya masih speechless sih, karena banyak sekali ternyata manfaatnya yang tanpa kita sadari itu sudah bermanfaat mungkin untuk kita, apalagi kalau kita ikut berendam, ikut berenang. Terakhir mungkin dari Ibu Lydia dan Pak Haryanto di malam hari ini, closing statement, ada yang ingin disampaikan dari Ibu Lydia terlebih dahulu, silakan.
0: Itu aja sih, ajakan untuk menjaga laut, menjaga kebersihan, dan itu juga ya, sakit itu ya menurut pengetahuan spiritual ya. Jadi sakit itu bukan hanya gangguan, tapi itu lebih ke media komunikasi tubuh. Jadi tubuh itu harus memang selaras antara manusia, hubungan manusia, alam, dan Tuhan. Jadi dulu orang dulu enggak langsung sakit ke dokter, tapi ditanya dulu habis ngapain dengan alam seperti apa. Iya, orang dulu ya.
1: Iya, jadi, tapi kayaknya tuh masih relate ya sampai saat iya. ini. Iya, iya, iya.
0: Kalau apa orang-orang leluhur yang dulu seperti itu, yang aku tahu ya.
1: Iya.
0: Nggak langsung ke dokter.
1: Betul. Karena bisa sembuh buktinya iya, kan.
0: Jadi sebenarnya Tuhan itu kan sudah mengasih kita obat sebenarnya untuk kalau saya itu kalau sakit jarang langsung ke dokter. Saya lebih karena sebenarnya tubuh memperbaiki diri sendiri ketika kita memperbaiki pola hidup kita. Kita nggak boleh cemas, berhubungan baik dengan manusia. Menjalin hubungan baik. Ya,
1: iya.
0: Tidak apa itu Pak.
1: betul.
0: Bukan cuma manusia tapi Tuhan.
1: Tuhan juga. Pokoknya manusia ada hubungannya dengan alam dan ada hubungannya pasti dengan Tuhan gitu. Keren. Kalau dari Pak Haryanto?
2: Ya kalau kami hidup selaras dengan alam. Jadi sehat itu kita harus upayakan.
1: Oh, diupayakan ya.
2: Nah, dengan alam semesta ini sebenarnya adalah obat seperti yang disampaikan ini. Hanya bagaimana kita tuh menyikapi. Jadi gunakan kesempatan untuk menjaga kesehatan ini dengan tetap peduli dengan alam. Kita menjaga alam, dari alam itulah kita akan sehat.
1: Baik. Terima kasih banyak untuk Pak Haryanto dan Ibu Lydia di malam hari ini nih, menarik sekali pendengar karena ada ternyata hal yang bisa kita lakukan dengan cuma-cuma, dengan gratis, tidak harus bayar ratusan ribu bahkan ratusan juta berobat sampai Singapura. Ternyata tuh bisa dilakukan di pantai di sekitar rumah kita dengan manfaat yang segitu banyaknya, mulai dari ini ya, otot-otot yang kaku dan penyakit-penyakit lainnya, bahkan tadi sempat disinggung ada asma juga, ini bisa dibantu. Wah, ini rugi ya kalau tidak melakukan.
0: Iya, cuman kadang orang gitu kalau
1: mau mager ya,
0: mager dan itu tadi malas gantinya dan kayak gitu.
1: Berarti sudah cocok itu, harus memang ada tempat ganti di arteri supaya warga-warga Mamuju tuh sehat-sehat semuanya, bugar-bugar. Baik, terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda juga di malam hari ini. Kepada kedua narasumber juga kami ucapkan terima kasih telah hadir bersama kami di studio berbagi cerita tentang komunitas dari terapi laut arteri Mamuju ini. Demikian pendengar, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita, berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini, pendengar. Dan kita sudah buka dengan lagu dari Doli Sumbang, Cuita. Ya, bersama saya Fitri di sini, Din. Pendengar yang bergabung di nomor 0426 2322443 atau nomor 0822909996. Oke, kita terima penelpon pertama. Halo.
1: Halo.
0: Oke, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Bansi dan dicampur lagi yang Depitri.
0: Oke, apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah, kabar kemarau.
0: Nah, oke. Seperti biasa kemarau ya.
1: Iya.
0: Oke. Mau dengar lagu apa?
1: Mau juga, Mak.
0: Hah?
1: Saya mau dengar lagunya Tipex. Salam Rindu.
0: Tipex, Salam Rindu.
1: Ya, kirim salam buat Sultan di Kalitulu, terus ada Woni, ada Dina. Ada Popowati, Mawawati, terus ada Bulia di Matem, Bu Norma di Bobana, si Patuwo, Bu Murni, kemudian ada Bobi Kamisa Cori Maulana, ada Bu Nama Sari, ada Amar, Rania, terus ada Erwin di Jalan Tamasapi, ada Mas Almang, ada Mawananda. Kemudian Asri di Luhut Timur, ada Anto Dente Kanduri, ada Parelal Gesar, Main Putra, kemudian ada juga Kane Janggo, Kane Albar, Puan Janggo juga ada di Kakulasan, Kane Saki, dan siapa lagi ini? Ada Sardino. Ada lagunya, Dek Fitri.
0: Salam Rindu, Tipex. Ya, ada.
1: Iya. Erwin di Jalan Tamasapi. Mama Mi dan dia adik-adik, Bapak Ulan dia adik-adik. Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat Dek Fitri lanjut tuas. Sehat ke selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Entah mengapa ini semangat sekali.
2: Hai, kalau saya itu tetap semangat. Enggak pernah lo yo.
0: Oke, apa kabar ya di sana? Bobby Polman, ya, Bobby.
2: Alhamdulillah. Kabar sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Oke.
2: Nah, kalau Fitrinya gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Ini tadi pagi tidak sempat ini kan? Tidak sempat deg-degan kan?
2: Iya, tadi pagi sempat deg-degan karena satu-satu Argentina.
0: Nah, ternyata
2: bertambah bolanya.
0: Nah,
2: sampai 3-1.
0: Wih, menyala pendukungnya.
2: Menyala pendukungnya Argentina. Insya Allah ya akan berhadapan dengan Inggris.
0: Nah,
2: di hari Kamis.
0: Iya, jam 2, jam 3 ya. Jam berapa?
2: Jam 3.
0: Jam 3 palsu. Iya, kayaknya jam 3 deh. Saya tadi lihat ini ada dua versi yang saya lihat dia tapi dia whip semua tapi di official untuk TVRI sih. Ini pukul itu dua antara tiga. Oke. Okay.
2: Iya. Yeah. Oke. Okay, langsung menyapa si Fitri ya. Yang baru lewat ada sidang. Selamat malam ada Sultan. Kemudian Mida. Ada Ani Boteng. Kemudian Bapak Ulang. Asriani, Alia, KMS, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Darmawati, Bu Nurma, ada juga Pak Talman, ada Pangeran Kodok, Alex Ardino, Muhammad Dar, Anirwan Padilai Dayanti, Purnama Sari, siapa lagi ya, pokoknya semuanya dengarnya RRI Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Oke, Fitri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo Ruang Rindu.
3: Halo. Ruang rindu, rindu berbagi rindu, memori lebar lagu.
0: Siapa di mana?
3: Maulana. Enggak.
0: Maulana Polman.
3: Polman.
0: Nih, ini tadi pagi menonton bola juga kah?
3: Iya. Menonton bola.
0: Nobar. Iya. Oke, apa kabar nih?
3: Kabar baik. Baik-baik saja ini kebalangin.
0: Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.
3: Amin. Ya. Mudah-mudahan ini aktivitasnya di Malang ini ya. Ya, mudah-mudahan juga sehat selalu melaksanakan acara di Malang ini.
0: Amin. Oke.
3: Ya, sudah masih bisa request lagu kak?
0: Bukan yang terakhir ini, ketiga ki.
3: Oh, ketiga ya, ya, tidak bisa misi paling aja.
0: Bisa ji.
3: Oh, bisa ji ya.
0: Nah, itu baru keluar asli ku. Nah ya?
3: Palingnya mau Tommy je bisa kalau ada bisa.
0: Tommy je bisa.
3: Ya.
0: Apa itu judulnya?
3: Elisa.
0: Elisa.
3: Nah.
0: Oke. Okay.
3: Ya, silakan ya.
0: Ya, oke. Silakan.
3: Ada Bobi. Sidam, ada Bu Murni, Bu Lia. Ada ini juga di ke sana. Ada Pak Syukur. Kemudian ada Kipran juga di Kota Kembang sana, ada Kanggo. Ada juga Core, ada Pida juga di Polma. Pembusuhan sana, kemudian ada Abang Kumis Pasal Meninggal Lombok, kemudian ada Piko juga, ada Suryani, ada Kaimes dengan Bobby. Ya, yeah, semuanya mau pendengarnya Ruang Rindu di Malang ini juga ya. Mudah-mudahan selalu semua. Oke, makasih banyak.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selanjutnya, halo. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu membuat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
4: Dari Warga Lu Timur.
0: Warga Lu Timur, nyasar ke Mamuju. Oke. Siapa di sana, saudara-saudara?
4: Asril.
0: Asri tanpa L. Asri. Oke, apa kabar, Lu Tim?
4: Alhamdulillah, sehat. Mamuju juga bagaimana ini?
0: Alhamdulillah, cuaca juga baik-baik saja.
4: Bersahabat
0: nih. Iya. Tidak ada yang perlu diwaspadai untuk hari ini. Cuacanya
4: aman-aman tentu kak.
0: Amin. Ya aman. Oke.
4: Masih bisa lagu kak?
0: Lagu apa itu?
4: Lagu pop.
0: Pop. Judul
4: Beta Ria Sonata.
0: Beta Ria Sonata. Judulnya.
4: Judulnya Hati Yang Luka.
0: Hati Yang Luka. Oke. Lagu yang untuk siapa?
4: Saya kirim salam yang baru lewat. Ada Bidan, ada Bobby, Maulana, Bang Kumi, ada Alex Ferdino, KMS, ada Gibran, ada Janggo, Abrahan, Gunawan, Salari, ada Bain Putra, ada Pangeran Kodok, ada Pak Mahir, ada Erwin, ada Kepaulan, ada Erudin, buat Pak Salman di Galung Lombok ada pasukan juga. Di Kutai Kertanegara ada pasukur di sana, ada Parang juga. Buat siapa lagi ya? Buat Dino, ada Dina juga. Mak Nanda, Yudi Parma, Bunda Adi, Astria bersama ayah di Majene, Padila Ani, Mama, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma juga. Buat di Pantai Bahari ada Purnama Sari, Birnawati Pasangkayu. Buat ada di siapa lagi tuh, Ibu Ani di Beteng bersama Ibu Wida. Buat semua-semuanya misalnya tanpa terkecuali. Buat adik Fitri, terima kasih banyak. Ada saya lupa lagi nih, buat Anto di Andrekan Duri, apa kabar?
0: Nah, deh, hampir minta lupa ya.
4: Ya, semua-semuanya saja tampak terkecuali. Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita, dengarkan dulu lagu dari Tip X, Salam Rindu. Requestannya masih ada sama, apa ini, Elisa, Tommy J. Pisa. Ini Maulana yang request pendengar. Tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Oke, kembali lagi pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Dan, yap, kita sudah dengarkan lagu dari Tip X Salam Rindu yang dirilis di tahun 2001. Kemudian ada lagu dari Tommy J. Pisa Elisa yang lagu yang dipopulerkan oleh Tommy J. Pisa dengan nuansa pop melankolis khas tahun. Ini tahun 1980-an. Judulnya Elisa yang dinyanyikan sendiri oleh Tommy J. Pisa, pendengar. Oke, kita mencoba mengangkat penelpon. Halo.
1: Halo.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana ini?
1: Papa Ulang di Adi-Adi.
0: Papa Ulang di Adi-Adi. Apakah kena langsung ketawa ini? Saya rasa ini ada sesuatu ini.
1: Alhamdulillah, dukungan saya sudah pulang kampung temu.
0: Apakah? Swiss.
1: Ya, Norwegia sama Swiss.
0: Sudah oh iya. Oh, Haaland.
1: Tapi ada di bonusnya sama saya. Ada di bonusnya.
0: Apa itu?
1: Kalau Norwegia satu sisir bisa main, satu pemain saya kasih.
0: Tapi tidak apa-apa.
1: Kalau Swiss, setengah karun satu pemain saya kasih. Pulang mau semua.
0: Tunggu 2030 lah. Haaland.
1: Saya janjikan satu karung satu pemain kalau bisa. 2030.
0: Ubika. Ini nanti di Maroko, di tiga negara lagi kan? Maroko, apalagi nih?
1: Sembarang nih.
0: Tinggal tiga negara lagi itu nanti tuan rumahnya tahun 2030. Ade. Oke.
1: Putar kami laguan antara aku, kau dan dia.
0: Antara Haaland, Swiss, Norwegia. Ini siapa penyanyinya ya?
1: Kurang tahu juga.
0: Oke.
1: Bobby Marpur barangkali.
0: Oh iya iya iya.
1: Iya, Cinta 33 barangkali ini yang kamu buatkan ini.
0: Iya.
1: Ya, kirim-kirim salam tadi. Ada Maulana, Bobby, Sidan. Siapa lagi? Pak Sultan,
0: yeah.
1: Pak Sidang, ada Pak Mahir, ada Bapak Rizal, Nida Ani, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, dan semuanya tanpa terkecuali. Ada juga Bapak ini, ada Pak Salman di Galung Lombok, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Mbak Fitri, kasih juga bonus anggota dukungan sah.
0: Aduh, siapa itu menang ya itu mi bonusnya doa saja.
1: Iya banyak ya, lebih banyak itu dong kasih bonus kalau begitu.
0: Astagfirullah.
1: Selamat bertugas.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Big back.
2: Sudah.
0: Oke, aman. Halo. Aman. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Fitri, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Oke, siapa mana?
2: Dari Tapalang lagi.
0: Pak Mahir Tapalang.
2: Iya.
0: Yang tadi malam selalu tanyakan Mbak Nita ini sama apa ini? Pak, yang nyanyi di studio kayaknya nih. Oke. Okay. Tadi malam ada banyak kereta Palangan ke studio untuk karaoke udara. Oke. Okay. Yeah. Mungkin enggak monitor tadi malam ya.
2: Kayaknya ada kegiatan di teman jadi saya enggak sempat. Monitor karaoke udara. Lagunya Inka Christy, Mbak Fitri.
0: Apa itu?
2: Nyanyian suara hati.
0: Nyanyian suara hati. Kenapa harus menyanyi ini suara hatinya Kamenangja Argentina?
2: Iya, itulah makanya dipilihkan suara hati.
0: Suara hati saja dulu deh yang lawan.
2: Halang itu.
0: Nyanyian
2: sama Bapak Ulang ya.
0: Suara luar dia.
2: Kadang-kadang ada dikasih anu bonus.
0: Katanya anu kalau menang nanti 2030. Oh bisa tuh karung ya Allah.
2: Halan.
0: Halan.
2: Ada di oleh-oleh tuh pulang ke negaranya.
0: Iya. 28 tahun katanya yang tidak ini barusan lagi setelah absen 28 tahun. Enggak apa-apa.
2: Waktu yang begitu lama.
0: Masuk 8 berapa? 8 besar kan sudah dia.
2: Besar.
0: Nah,
2: jadi insya Allah

0: Dengan Ronaldo ya yang terakhir juga di
1: Ronaldo.
0: tahun ini. Masih harus ketemu Inggris ya.
1: Bagaimana lagunya Mbak Fitri, sudah ada?
0: Okay, ada, tapi setelah
1: diputarkan salam-salam dulu ya.
0: Silahkan, Halan.
1: Ya, selamat malam menjelang di pembaringan ini ada Pak Paulan di Adi-Adi, ada juga Mida, Ani, ada Pak Salman di Galun Lombok, ada Pak Sultan di Galun Kulu, Pak Kaimis campur lagi kan, Asri bersama Anto, ada Pak Erwin,
0: Iya.
1: Dina, ada Ibu Murni di Kalimamuju, Pak Tuharudin di Paspor, Pak Syukur, Tore, Ibu Norma, Zidan, Lia, Dharma, dan semuanya pendengar Ruang Rindu. Untuk Mbak Fitri,
0: yep.
1: Selamat menjalankan sehat lalu. Wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Pak Mahir dari Tapalang ya Dian. Pendengar kita, sebelum kita lanjut ini, kita dengarkan dulu lagu dari Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Dan juga ada ini antara aku, kau, dan dia. Bapak ulang, Adi-adi. Ini yang mau siapkan ubi untuk Alan. Dan Hati Yang Luka ini rekesannya Bang Asri Tampael yang di Lu Timur. Oke pendengar, tetaplah bersama kami.

0: Oke, lagu dari Christy Van Zanten dengan judul apa nih tadi? Kau, Dia, dan Aku. Oke, kita angkat satu penelpon lagi. Halo.
1: Halo.
0: Selamat.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori
1: Mbak Fitri.
0: Lagu ya. Siapa di mana?
1: Dengan Mida dia dia di.
0: Ini kayaknya sudah setengah tidur.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Nah,
1: masih bisa kah lagu?
0: Ah, judulnya kah deh? Judulnya apa ya?
1: Judulnya anunya nih Kerdila. Saya lupa anunya, cuma dia bilang mama, aku rindu atau aku pulang.
0: Aku ingin pulang.
1: Oh iya, itu.
0: Oke.
1: Salam-salam dulu yang baru lewat Pak Guru di Tapalang. Ada Bapak Ulang, ay sakit hati Bapak Ulang, pulang semua dukungannya. Ada juga Ban Sidang, ada Antuk Dian Regang, ada Asri Luhut Timur, ada Erwin Jalan Tamasapi, ada Ibu Dia, Ibu Dharma, Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Anik Dia Diadi, ada juga Bapak Rizal, ada juga Bobby Maulana, KMS. Bagaimana KMS?
0: Semoga kopinya tidak tumpah tadi pagi ini.
1: Iya, Alhamdulillah menang lagi dukungannya.
0: Halan, halan, ya, oke.
1: Okay. Iya, ada juga Asriani, Alia, Dina, semuanya tanpa terkecuali Mbak Fitri. Buat Kak Fitri, semoga sehat selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ini sebelum ini saya bacakan dulu ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Ani di Wote. Mau dengar lagunya Niki Ardila, judulnya Tenda Biru. Setahu saya Tenda Biru lagunya Desirat Nasari ya. Iya, Desirat Nasari kalau Tenda Biru kan. Oh, karena ada Tenda Biru di rumahnya. Di rumahnya siapa ini? Mau kirim salam buat teman-temannya ada Asri di Luhut Timur, Maulana, Pak Mahir, Sidan, Nacore, Erwin, Ibu Ilia, Ibu Murni, Ibu Dharma, Mbak Imputra, Pak Sultan, Bobby, Pak Salman, Gibran, Antoduri, dan semuanya pendengar RRI untuk penyiar lagi tugas. Terima kasih Ani. Oke. Okay.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?

Iya, pendengar masih di Selatan dan 100,2 FM di RR Pro 1 Mamuju. Di malam hari ini kita sudah di pukul 23 lewat 27 menit, pendengar. Berarti kita sudah beranjak ke tengah malam ini. Di malam hari ini ya, dan kita di program untuk kesenian daerah dan tradisi daerah se-Indonesia, pendengar. Ya, mengenai masalah tradisi nih, ada sebuah tradisi ya, kebiasaan di Majene. Ini sebenarnya masih suku Mandar ya, pendengar, tapi ini hanya beberapa orang Mandar yang melakukan tradisi ini, di tepatnya di tradisi yang berasal dari daerah Tande. Tande pun kayaknya keturunan Tande pun kayaknya tidak semuanya melakukan tradisi seperti ini. Ya, di Tande ini di daerah Kecamatan Bangka Timur di Kabupaten Majene, ada sebuah tradisi yang mulai kayak jarang kita temui, dan bahkan ada beberapa orang yang kayak barusan lihat gitu. Itu udah toya roeng. Nah, toya roeng itu tuh kayak ini ya, komedi putar di kalau di taman bermain sekarang itu yang daerah modern begini kayak biang lala, pendengar. Tapi kalau di untuk di toyang roeng sendiri ini dibuat dari bambu, jadi benar-benar masih sangat tradisional. Ini kemudian ke ayunan, ini satu kali biasa berputar biasanya ada 4 orang ya biasanya. Nah, ini tradisi ini biasanya di permainan ini dilakukan di pernikahannya orang Tande, keturunan Tande. Dan ya, terakhir yang dilaksanakan itu di daerah Bangka Timur. Memang dia ada jauh dari Tande, tapi dia masih keturunan Tande. Nah, saya juga termasuk mas pernah lihat langsung tradisi ini, tapi itu di acara orang ya, bukan di keluarga saya. Nah, ini biasanya yang naik itu pengantin, satu pasang pengantin, kemudian keluarga pengantin, bisa juga orang tuanya, dan disertai juga dengan berbagai tradisi-tradisi lebih ke apa sih kalau istilahnya Mandar itu kayak baca doa dulu, ritual-ritual dulu sebelum naik di toya roeng ini. Dan ini lumayan cukup sudah agak langka ya di daerah Majene kita temukan, tapi masih ada, tetap masih ada yang melakukan ini untuk orang-orang keturunan Tande. Atau mungkin mendengar ada yang orang Tande di Majene yang pernah naik di wahana ini kayak wahana bermain, tapi dia masih di tradisional ya, di, dan itu biasanya di pernikahan. Sejauh ini saya belum pernah melihat kecuali di pernikahan ya. Nah, okay. Nah, itu masalah tradisi di tradisi untuk seluruh Indonesia, dan salah satunya itu di Kabupaten Majene di daerah Tande, pendengar. Kita dengarkan lagu dari Mandar juga, Talemi, entah apa artinya ini talemi. Mungkin entahlah, saya nanti salah artikan ya, karena ini lumayan bahasa Mandar yang ini. Oke, okay. Apa dengar takbir ya, 5 talemi.

0: Namanya yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96 dan 100,2 MHz di hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan mendengar kembali, kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Mamuju kembali menjumpai Anda dalam frekuensi 96 dan 97,6 bersama saya Nita Wahyuni di pagi hari ini. Pastikan Anda untuk tetap memonitor kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Dengan tentunya berbagai rangkaian siaran akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Dikisahkan dalam sebuah buku sejarah Sufi bahwa pada suatu hari Rasulullah masuk ke rumah Fatima anaknya. Didapatinya anak perempuannya itu sedang memperlihatkan gelang emas kepada wanita tetangganya sambil berkata, "Gelang ini dibelikan oleh suamiku." Menyaksikan kejadian sederhana itu, raut muka Rasulullah berubah. Beliau berkata, "Akankah

api neraka? Rupanya Rasulullah tak menyukai sifat pamer Fatimah. Kemudian Fatimah yang patuh menjual gelangnya untuk membeli budak dan dimerdekakannya. Apakah masih ada sifat pamer yang disengaja dalam diri kita? Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang sudah nampak daripadanya."

persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hamba-Nya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Basri, seorang sufi di kalangan tabi'in. Ceritakanlah padaku, apa kebaikan agama dan apa kerusakannya? Hasan Basri menjawab, kebaikan agama itu adalah hidup wara' atau takwa, sedangkan kerusakannya adalah hidup tamak atau serakah. Kemudian Ali berkata, ya, benarlah apa yang kau katakan. Ternyata, sifat tamak akan merusak keagamaan seseorang, sebab hal itu akan membuatnya berlaku menyeleweng, kufur nikmat, dan kikir. Sedangkan untuk menjaga kebaikan agama, seseorang seharusnya memiliki sifat wara, yaitu takwa, menjauhi kemaksiatan dan keserakahan duniawi.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, dimanapun Anda berada, tentunya kami ingin mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan menemani Anda di pagi hari ini, pendengar, akan kami hadirkan salah satu kisah Nabi di ruang dengar Anda. Ada kisah Nabi Saleh alaihissalam dan untah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti siaran Mutiara Pagi untuk edisi 13 Juli 2026.

0: Kisah Nabi Soleh alaihi salam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
2: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
4: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
3: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
1: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali, Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
1: karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu. Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?
5: Bagaimana jika aku memiliki bukti?
1: Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
4: Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu.
6: Wah, ini ajaib sekali.
3: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah.
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah, mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan.
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
7: Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak.
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
8: Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku.
0: Kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syahduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyadah bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
3: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
3: Hore! Tugas kita selesai!
4: Nyonya Sanduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
7: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.

Pada suatu hari, terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah. Yang kebetulan, para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat." "Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri. "Karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya, sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

antara kita masih ada orang yang suka melambat-lambatkan pembayaran hutangnya, padahal dia telah mampu membayarnya lebih cepat. Dia lebih mengutamakan membayar hal lain yang tak lebih penting dari utangnya. Dalam ajaran Islam, utang merupakan suatu tanggung jawab dan harus segera dibayarkan, karena menurut Rasulullah, utang bisa jadi penyebab terhalangnya seseorang untuk masuk surga, walau ia mati dalam keadaan syahid. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, akan diampuni semua dosanya orang yang mati syahid, kecuali utangnya yang harus dibayarkan. Karena mati adalah rahasia Allah yang bisa terjadi kapan saja, akan lebih baik jika kita segera membayarkan utang-utang kita.

diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika salatnya belum baik.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RM Marta Dinata Simboro dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Senin 13 Juli 2026. Sari berita, pemerintah Kabupaten Majene memastikan seluruh kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di wilayahnya tetap diperpanjang. Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Mamuju bersama personel piket Pamapta mengamankan seorang pemuda di Jalan Andi Dai Mamuju pada Minggu 12 Juli 2026. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Mengawali perjumpaan kita pendengar di pagi hari ini dalam Warta Pagi, kami hadirkan informasi pembangunan Sekolah Rakyat 21 Mamuju baru 80%. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
1: Baru saja ini kita melakukan rapat koordinasi.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menargetkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju dapat dimulai pada 3 Juli 2026, mundur dari jadwal awal yang ditetapkan pada 17 Juli. Penundaan ini dilakukan menyusul progres pembangunan gedung yang baru mencapai 80% dan kesiapan tenaga pendidik serta pendukung yang masih belum tuntas. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana usai memimpin rapat koordinasi kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Mamuju pada Kamis 9 Juli 2026. Namun, hasil evaluasi menunjukkan progres pembangunan fisik baru mencapai sekitar 80% sehingga target operasional sesuai jadwal dinilai sulit direalisasikan. Karena itu, Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait kemungkinan penyesuaian jadwal pembukaan sekolah menjadi 31 Juli 2026 dengan syarat fasilitas utama telah siap digunakan. Sekda menekankan, apabila pembelajaran dimulai saat masih terdapat pekerjaan konstruksi, maka proses tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar maupun membahayakan keselamatan para siswa.
1: Baru saja ini kita melakukan rapat koordinasi untuk kesiapan pembangunan dan penyelenggaraan sekolah rakyat, ya, di mana sesuai dengan arahan Menteri bahwa tahapan-tahapan itu sudah dimulai mulai tanggal 1 sampai 5 Juli tidak disuruh mengecek bangunan, dan tanggal 10 sampai 13 itu kita sudah mobilisasi siswa dan mobilisasi guru, kemudian memulai mata pelajaran itu di tanggal 17. Tapi tadi dari hasil rapat ya, kita menginginkan bahwa sesuai dengan jadwal, tapi kelihatannya dengan persentase bangunan yang baru 80%, maka itu kemungkinan tidak memungkinkan. Dan tadi kita sepakat, kita akan koordinasi dengan kementerian dulu apakah memungkinkan tanggal 31, dengan catatan ada kesiapan dari penyelenggara, dalam hal ini kontraktor, bahwa bangunan untuk kebutuhan itu sudah siap.
2: Rapat evaluasi lanjutan dijadwalkan pada 21 Juli 2026, kemudian peninjauan lapangan dilakukan pada 23 Juli untuk memastikan kondisi bangunan. Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan mendapat persetujuan kementerian, siswa dan tenaga pendidik ditargetkan mulai masuk pada 31 Juli 2026. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar. Pemerintah Kabupaten Majene memastikan bahwa seluruh kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di wilayahnya tetap diperpanjang. Bersama laporannya dengan reporter Muhammad Rustiansyah.
3: Kesimpulannya yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin, perpanjangan itu tetap diperpanjang. Jadi P3K itu tidak diputus, tapi tetap kita perpanjang.
4: Pemerintah Kabupaten Majene memastikan seluruh kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di wilayahnya tetap diperpanjang. Langkah ini diambil guna menjamin kepastian status para pegawai di lingkup pemerintah Kabupaten Majene. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Majene, Rudi Hartanto, ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Bupati Majene dan dipastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja.
3: Tapi ini sementara dikaji oleh teman-teman BKPSDM bagaimana langkah-langkah selanjutnya terkait perpanjangan dari P3K penwaktu. Tapi dalam kesimpulannya yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin, perpanjangan itu tetap diperpanjang. Jadi P3K itu tidak diputus, tapi tetap kita perpanjang.
4: Saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Majene sedang melakukan kajian teknis untuk menyelesaikan seluruh proses perpanjangan kontrak tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga mengeluhkan LPG 3 kg mahal di Polewali Mandar. Pertamina mengimbau untuk membeli di pangkalan resmi. Ahyan Irsyada, laporannya.
5: Menanggapi keluhan salah seorang warga di Kabupaten Polewali Mandar yang disampaikan melalui program Halo RRI melalui kanal Pro 1 RRI Mamuju terkait kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 kg hingga mencapai Rp35.000 sampai Rp40.000 per tabung, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan stok LPG subsidi di wilayah tersebut dalam kondisi yang aman. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan penyaluran LPG 3 kg terus dilakukan sesuai alokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain itu, Lilik juga mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi karena pangkalan diwajibkan menjual sesuai harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah daerah. Ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas untuk menindaklanjuti apabila ditemukan laporan kelangkaan maupun penjualan LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi.
6: Untuk kenaikan harga LPG 3 kilo di wilayah Polewali Mandar, untuk saat ini stok dalam kondisi yang aman dan penyaluran terus dilakukan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat menemukan harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, kami menghimbau agar membeli LPG 3 kilo di pangkalan resmi Pertamina, karena pangkalan wajib menjual sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kami juga akan melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah dan di Hiswana Migas apabila terdapat laporan kelangkaan maupun harga yang tidak sesuai ketentuan.
5: Pertamina juga mengajak masyarakat untuk melaporkan pangkalan atau penyalur yang diduga menjual LPG subsidi di atas harga eceran tertinggi melalui Pertamina Call Center 135 agar dapat segera ditindaklanjuti. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya, pendengar, para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu, bagaimana kesiapan dan target kafilah di Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada, bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya, para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu, bagaimana kesiapan dan target kafilah Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota. Baik Bapak, bagaimana Bapak menilai penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026?
8: Memang penyelenggaraan MTQ kita pada tingkat Sulawesi Barat ini, sebagaimana saya sampaikan di pembukaan, itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah hari ini. Dan itu betul-betul hampir seluruh wilayah di Republik ini itu terpengaruh dengan ini. Tapi bukan karena persoalan refocusing ini atau penajaman anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, sehingga pelaksanaan MTQ yang insya Allah tujuannya adalah dalam rangka pemetaan kaitan dengan kemampuan tahsin kiraannya para kari-kari kita, tapi insya Allah syiar ini akan berjalan. Dan Sulbar membuktikan itu, bahwa dengan keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan MTQ tetap terlaksana dengan baik.
7: Menjelang MTQ tingkat nasional di Kota Semarang, bagaimana kesiapan kafilah Sulawesi Barat yang akan diberangkatkan?
8: Sesungguhnya kita ini punya tradisi juara, bahkan kita punya sejarah histori yang begitu indah. Sulawesi Barat ini melahirkan bukan cuma kari nasional, tapi kari-kari internasional. Ada Hasan Basri, Kiai Hasan Basri, ada Haja Nur Hidayah, dan seterusnya. Nah, target kita ke depan ini pertama memang harus rasional. Pertama, pembinaan kita memang harus ada long training yang harus kita lakukan. Jadi kita punya cabang-cabang lomba yang menjadi andalan dan unggulan di kita. Nah, inilah yang perlu difokusi untuk kita buat trainingnya yang lebih panjang, sehingga insya Allah pelaksanaan kegiatan MTQ nasional kita tidak ada target mulu, tetapi insya Allah prestasi tetap akan selalu mendekat ke Sulawesi Barat. Insya Allah, terutama pada kuari anak-anak itu sudah dua MTQ di Jawa Timur, kemudian terakhir kemarin di provinsi apa ini, itu tetap juara harapan satu. Kalimantan Timur, tetap juara harapan satu.
7: Melihat potensi yang dimiliki para peserta, target maupun harapan apa yang ingin dicapai Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional tahun ini?
8: Untuk menggapai prestasi puncak dengan kondisi pertarungan yang begitu luar biasa ketatnya hari ini, maka tidak rasional ketika kita tiba-tiba menargetkan ini yang juara. Tapi potensi untuk mendapatkan prestasi nasional itu selalu ada. Misalnya di tingkat kari anak-anak itu kita dua MTQ ke belakang ini selalu pada urutan harapan satu. Kemudian pada tahfiz kita juga selalu insya Allah tidak lepas dari 10 besar kategori yang dianukan.
7: Demikian wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota, mengenai kesiapan kafilah Sulawesi Barat menghadapi MTQ tingkat nasional di Kota Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya, pendengar, beralih ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat menilai bahwa progres sensus ekonomi 2026 berjalan lancar. Reporter Asmi Saleh melaporkan.
9: Progres sensus ekonomi 2026 alhamdulillah berjalan lancar.
10: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sulawesi Barat memastikan pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 di wilayah Sulawesi Barat hingga saat ini berjalan lancar. Meski demikian, petugas sensus masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait pemahaman masyarakat mengenai tujuan pendataan. Kepala BPS Sulawesi Barat Suri Handayani saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju, Jumat 10 Juli 2026 mengatakan, sebagian pelaku usaha maupun masyarakat masih mempertanyakan keterkaitan sensus ekonomi dengan kewajiban perpajakan. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi petugas saat melakukan pendataan secara langsung. Ia menjelaskan, petugas sensus terus memberikan pemahaman secara persuasif kepada responden bahwa informasi yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 tidak digunakan untuk kepentingan penarikan pajak. Pendataan dilakukan semata-mata untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat Indonesia. Suri menegaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan mengevaluasi berbagai program ekonomi. Selain itu, data tersebut juga akan dimanfaatkan oleh kalangan akademisi maupun peneliti untuk menghasilkan berbagai kajian yang mendukung pengembangan sektor ekonomi nasional.
9: Progres sensus ekonomi 2026 alhamdulillah berjalan lancar. Memang tantangan-tantangan di lapangan ada yang masih bertanya kenapa di sensus, ya apakah berkaitan dengan pajak itu masih, ya. Tapi kami jelaskan secara persuasif kepada para responden, kepada masyarakat luas, bahwa data-data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi ini bukan karena ingin menarik pajak, tapi semata-mata karena pemerintah ingin mendapatkan informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat seluruh Indonesia, coverage yang utuh. Data-data ini manfaatnya sangat luas, bukan hanya untuk perencanaan pembangunan saja dan evaluasi, tapi data-data ini nanti juga bermanfaat buat para akademisi dan para analis untuk melakukan penelitian-penelitian terkait ekonomi yang ada di Indonesia.
10: BPS Sulawesi Barat berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus agar data yang dihasilkan akurat serta mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran baik di tingkat daerah maupun nasional. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
11: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi 13 Juli 2026. Beralih ke informasi lainnya, Manakara Fair 2026 siap digelar mengusung tema Go Above and Beyond. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
2: Manakara Fair kembali dihelat tahun 2026 dengan mengusung tema Go Above dan Beyond yang berarti berkegiatan dengan usaha yang ekstra demi hasil yang lebih. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026 di Malio Town Square Mall, Mamuju, Sulawesi Barat. Event yang telah dilaksanakan secara berturut-turut yang merupakan agenda KEN atau Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata Indonesia ini juga merupakan pemenang juara 1 kategori Festival Nusantara pada ajang API atau Anugerah Pariwisata Indonesia. Kepala Dinas Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dispo Parekraf Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai dalam konferensi pers pada Kamis 9 Juli 2026 mengatakan bahwa kegiatan Manakara Fair 2026 ini memberikan manfaat besar bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Kegiatan yang menghadirkan 4 konteks utama ini dinilai mampu menjadi wadah pengembangan usaha sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun tahun 2026 Manakara Fair mempersembahkan beberapa konten acara di antaranya Mamuju Food Heritage atau Buat Makanan Khusus khas Sulawesi Barat, Wastra Heritage atau Lieutenant Sekomandi, workshop dan talk show, artis line up, dan ada Guistar. Manakara Fair juga bekerja sama dengan UMKM untuk mengisi bot-bot makanan, minuman, fashion, dan aksesoris. Terdapat kurang lebih 50 tenan, baik dari Mamuju ataupun luar Mamuju.
12: Kegiatan yang ada di Mamuju ini yang masuk dalam KEN, karena untuk mendapatkan juara kategori Anugerah Pariwisata Indonesia itu, saya sampaikan tadi bahwa memang tantangan yang dihadapi sangat berat. Nah, kenapa sampai mendapat juara pertama itu? Karena memang kegiatan-kegiatannya itu langsung berhubungan dengan bagaimana destinasi pariwisata, KM-nya, bagaimana dalam pasar kreatifnya. Terus yang paling penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi, sekarang ekonomi yang ada di Kabupaten Mamuju. Itulah semangatnya kegiatan ini dilaksanakan, 4 hal itu, sehingga
2: Bo Akram berharap Manakara Fair terus berkembang dan menjadi kegiatan yang profesional serta inovatif ke depannya sehingga dinilai mampu merekatkan kunjungan wisata dan menghasilkan perputaran ekonomi bagi pelaku usaha yang ada di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kemeriahan Pesta Bola Dunia terasa hingga ke Sulawesi Barat. Saat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar nonton bareng laga panas perempat final antara Argentina melawan Swiss di laman kantor gubernur Minggu pagi kemarin. Reporter Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
13: Karena Swiss bermain 10, tapi Argentina tidak bisa menyelesaikan dalam 90 menit.
4: Kemeriahan Pesta Bola Dunia terasa hingga ke Sulawesi Barat saat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar nonton bareng laga panas perempat final antara Argentina melawan Swiss di halaman kantor gubernur Minggu pagi. Acara nobar yang berlangsung di halaman kantor gubernur ini semakin semarak dengan hadirnya Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang membaur di tengah masyarakat. Pertandingan sengit di Arrowhead Stadium Kansas City tersebut berlangsung dramatis, sempat imbang satu sama di waktu normal meski Swiss harus bermain dengan 10 pemain. Akhirnya Swiss ditekuk lewat drama extra time dengan skor akhir 3-1. Menanggapi laga tersebut, Gubernur Suhardi Duka mengapresiasi kualitas pemain kelas dunia yang disajikan antar kedua negara tersebut.
13: Ya, karena memang kelas pemainnya kelas dunia, walaupun sedikit kecewa karena Swiss bermain 10, tapi Argentina tidak bisa menyelesaikan dalam 90 menit. Nanti pertambahan waktu baru tambah 2. Namun demikian, kualitas permainan sangat tinggi.
14: dan kita harus bisa mencontoh supaya bisa kita menjadi masuk pemain dunia.
4: Gubernur Suharidoka pun berharap tingginya kualitas laga internasional ini bisa menyuntikan motivasi bagi para pesepak bola di tanah air, khususnya di Sulawesi Barat, agar kelak mampu menembus panggung dunia. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Pendengar, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Mamuju bersama personel piket Pemapta mengamankan seorang pemuda di Jalan Andi Dai Mamuju pada Minggu kemarin. Kembali laporannya bersama dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
15: Seorang pemuda yang bernama Ovi, umur 20 tahun, diamankan oleh Polresta Mamuju.
4: Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Mamuju bersama personil piket Pamapta mengamankan seorang pemuda di Jalan Andi Dai Mamuju pada Minggu pagi 12 Juli 2026 sekitar pukul 1.20 waktu Indonesia Tengah. Pemuda tersebut diamankan setelah membuat keributan. Kasihmas Polresta Mamuju Ibtu Herman Basir menjelaskan bahwa setibanya di lokasi kejadian, petugas mendapati pemuda bernama Opi 20 tahun sedang berteriak-teriak. Ia diduga kuat berada dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh obat jenis boj. Saat ini Opi beserta barang bukti obat jenis boje telah dibawa ke Polresta Mamuju dan diserahkan kepada piket Satres Narkoba untuk pemeriksaan serta penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan obat-obat terlarang.
15: Saya Kasih Humas Polresta Mamuju memberikan konfirmasi terkait dengan adanya seorang pemuda yang bernama Ovi, umur 20 tahun, diamankan oleh Polresta Mamuju. Jadi berawal dengan adanya laporan warga yang masuk melalui call center 110 bahwa ada seorang pemuda yang mengamuk dan berteriak tidak karuan di Jalan Andi Dai. Dan seketika itu piket yang dipimpin oleh Pamapta segera mendatangi TKP. Setiba di TKP, gabungan piket Polresta Mamuju mendapati seorang pemuda yang bernama Opi ini berteriak tidak karuan yang diduga dalam pengaruh obat terlarang setelah mengkonsumsi pil boje. Dan ketika dilakukan penggeledahan di TKP, didapati beberapa bungkus pil boje siap edar, sehingga pemuda tersebut yang bernama Ovi dan barang bukti diamankan ke Polresta Mamuju dan kemudian diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan.
4: Menyikapi kejadian ini, Polresta Mamuju mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua dan generasi muda, untuk menjauhi segala bentuk penyalahgunaan obat-obatan. Selain membahayakan kesehatan, penyalahgunaan obat dapat meresahkan masyarakat serta memicu tindak pidana. RRI Mamuju, Muhammad Tursjansa melaporkan.
0: Baik pendengar, informasi terakhir dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi 13 Juli pagi hari ini, kami akan menghadirkan feature terkait dengan anak bungsu yang mencari ruang aman, lahirnya komunitas anakbungsu.id. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
16: Di banyak keluarga Indonesia, anak bungsu kerap dilekatkan pada stereotip manja, selalu disayang, dan paling kecil yang harus dilindungi. Namun di balik stereotip itu, ada pengalaman emosional yang sering sunyi. Pendapat yang tidak didengar, tuntutan untuk mengejar harapan terakhir orang tua, sekaligus tekanan waktu ketika usia orang tua terus bertambah. Pengalaman itulah yang dirasakan Yasmin Nazara Ayesha yang akrab disapa Kak Min. Anak bungsu dari dua bersaudara berusia 20 tahun dan kini tinggal di wilayah Jabodetabek. Bersama teman-temannya, ia membentuk komunitas anakbungsu.id, sebuah perkumpulan yang secara spesifik menghimpun anak-anak bontot dari berbagai daerah di Indonesia.
17: Sejujurnya semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan sederhana sih kak. Di what if anak bungsu tuh gak harus ngelewatin semuanya sendirian? Karena awalnya tuh cuman dari obrolan-obrolan santai aja gitu kan. Karena makin sering ngobrol sama makin sadar gitu kalau ternyata banyak banget cerita anak bungsu yang relate satu sama lain. Dan ada yang sering dibilang manja mungkin kan, atau pendapatnya kurang didengar karena selalu jadi yang paling kecil misalnya. Dan sampai seringkali dibandingin sama kakaknya.
16: Dari percakapan santai itu, ide komunitas berkembang menjadi ruang aman yang terstruktur. Anakbungsu.id resmi dirintis pada Juni hingga Juli 2026, digerakkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus yang terkoneksi secara hibrid lewat Zoom atau Google Meet. Tanpa pungutan biaya, mereka membangun misi yang jelas, anak bungsu sebagai subjek dengan cerita dan beban sendiri, bukan sekedar pengemban stereotip keluarga.
17: Jadi dari situ kita mikir bareng-bareng sama teman-teman bungsu yang lain, dan di sini tuh kita mikir kalau lah ternyata tuh banyak banget ya anak bungsu yang ngerasain hal yang sama. Akhirnya muncul ide, why not create a space buat mereka yang saling ketemu gitu kan. Anak bungsu saling ngobrol, saling bagi cerita gitu kan. Jadi anakbungsu.id ini lahir bukan karena kita merasa anak bungsu paling kasihan. Percaya setiap anak bungsu pasti butuh tempat yang bisa memahami ceritanya.
16: Komunitas ini tidak berhenti pada obrolan. Mereka merancang 5 pilar kegiatan yang disebut ABON, singkatan dari anak bontot. Mulai dari ABON belajar, ABON bertingkah, ABON mengadu, ABON hari ini, hingga ABON kasih tahu. Di atas pilar itu lahir berbagai program seperti Bungsu Speak Up, Bungsu Geser, Bungsu Event, Bungsu Dialog, sampai Bungsu Cuan dan Bungsu Peluang, yang mengaitkan anak bungsu dengan kesempatan belajar dan kerja. Melalui sesi-sesi berbagi, anak-anak bungsu saling mengakui pengalaman yang mirip, merasa harus tahu seluruh problem keluarga, mengejar standar kakak sebagai panutan, hingga dorongan untuk ngebut dalam pendidikan dan karir agar bisa membahagiakan orang tua selagi mereka masih sehat. Di antara dinamika itu, komunitas menjadi tempat untuk mengolah rasa dan menyusun ulang cara pandang terhadap diri sendiri, bukan hanya sebagai si bungsu, tetapi sebagai subjek yang punya karakter dan cita-cita. Dalam perbincangan bersama Kak Min menyampaikan pesan yang merangkum semangat anakbungsu.id.
17: Kalau boleh memberikan satu pesan gitu kan, untuk anak-anak bungsu, sobat-sobat bungsu, jangan terlalu sibuk membuktikan kalau stereotip orang lain tentang anak bungsu itu salah. Karena pada akhirnya kita nggak bisa kontrol semua pandangan orang, anak bungsu ataupun siapapun itu. Tapi kita bisa kontrol gimana kita itu bisa bangun diri, bisa menghadapi tantangan kita, gimana kita memperlakukan orang lain gitu. Mau orang bilang anak bungsu manja, terlalu santai, atau masih dianggap kecil, yang paling penting adalah gimana kita terus belajar dan berkembang gitu. Dan karena yang membuat seseorang dikenal bukan karena dia anak keberapa, terus apa yang dilakukan dalam hidup gitu kan. Jadi teman-teman sobat bungsu, jadi fokus aja membuktikan kalau misalnya menjadi versi terbaik kalian itu yang lebih baik dibanding membuktikan kalau stereotip anak bungsu itu salah.
16: Di era ketika anak muda bergulat dengan tuntutan studi, kerja, dan keluarga, anakbungsu.id hadir sebagai pengingat bahwa posisi dalam urutan kelahiran bukan takdir yang membatasi, melainkan salah satu pintu untuk memahami dan membangun solidaritas. Dari obrolan santai hingga ratusan anggota, komunitas ini menunjukkan bahwa menjadi anak bungsu bisa berarti menjadi pencair suasana, pengemban harapan, sekaligus penggerak perubahan selama ada ruang untuk saling percaya dan bercerita.
0: Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi Sulawesi Barat yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk selengkapnya Anda dapat mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Halo Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong ini antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Mungkin apakah ini?
4: Yeah, ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya yang ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak ada di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi

0: sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Ya, selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pendengar pagi hari ini tentunya kami lagi-lagi mengucapkan selamat pagi untuk Anda yang memulai aktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan tentunya dan selamat memulai hari Senin dengan semangat. Dan pagi hari ini pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi-informasi dari dunia olahraga. Raga tentunya seputar Piala Dunia juga pasti akan menjadi bagian dari informasi di pagi hari ini. Oleh karena itu pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.

Pendengar, penyerang Norwegia Erling Haaland mengaku bahwa Piala Dunia 2026 mengubah hidupnya. Erling Haaland mengaku bahwa penampilan bersejarah negaranya di Piala Dunia 2026 telah mengubah hidupnya, meski langkah mereka harus terhenti di babak perempat final setelah kalah 1-2 dari Inggris. Norwegia harus mengakhiri perjalanan impresifnya setelah dikalahkan Inggris akibat 2 gol Jude Bellingham. Dalam laga tersebut, Haaland yang sebelumnya mencetak 7 gol dalam 4 pertandingan beruntun berhasil diredam lini belakang The Three Lions. Meski kecewa gagal maju ke semifinal, penyerang Manchester City ini, pendengar, mengaku bangga bisa membawa Norwegia mencatatkan pencapaian terbaik sepanjang sejarah mereka di Piala Dunia. Haaland menilai bahwa perjalanan Norwegia di Piala Dunia 2026 berhasil menyatukan seluruh masyarakat negaranya dan juga menciptakan kenangan yang tidak terlupakan. Pemain berusia 25 tahun ini yakin bahwa penampilan Norwegia, termasuk kemenangan mengejutkan atas juara dunia 5 kali Brazil di babak 16 besar, telah mengubah cara dunia memandang sepak bola negaranya.

Halan pendengar optimis bahwa generasi emas Norwegia masih memiliki masa depan cerah dengan peluang tampil di Piala Dunia dan Piala Eropa berikutnya.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam

0: Sudah siap menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia? Rasakan keseruan atmosfer Piala Dunia 2026 bersama dengan RRI melalui beragam informasi, siaran langsung, serta ulasan pertandingan yang akan kami hadirkan untuk Anda setiap hari. Jangan lewatkan dan dukung tim favorit Anda di Piala Dunia 2026 bersama dengan Pro 1 RRI Mamuju.
1: Hey, Bu Cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
2: A few moments later.
1: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
3: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
1: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
3: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
1: Tis, tis, tis.
4: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Kaya ito ipamarintata yan ni Sanga WFH.
1: Yeah. Work from home.
0: Yeah, work from home. Bekerja dari rumah. Mauan dak yau? Andai malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungan itu tadi emang dia tanggung jawab na saya pegawai saya kantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua iya rek kerja bakti tadi dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Mua dia disimbor pegawai dia tahu mua dia disimbor. Untuk apa? Iya mek saya pejabat ta saya kantor tadi dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusan saat dengar. Loi mak kantor, anda dia doi efisiensi tu. Ya tu. Anda dah lama kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tak mungkin bergaul mendulur dia, menjadi masih ulo lagi tahu. Dia itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Insya Allah hasilnya.
0: Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala ke MSP jabat tadi. Andan di teruas yang beruang. itu namanya jadi. Mungkin. Jadi nari mau. Ya tiapa miri. Pak. Nari sakwe yang berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi oh saya pejabat apa saya mau kata media masyarakat pacari itu mie. Dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda milewa HP malam itu siang baruang, malam itu si harga-hargai. Nau ada Pak Kepala Dinas Pak ya tuh ni harap nau ngarep selama hari.
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mengunjung.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Pendengar, masih dalam informasi-informasi olahraga di pagi hari ini. Selanjutnya datang dari pelatih tim nasional Argentina yang menganggap bahwa laga Inggris versus Argentina mendatang di semifinal sebatas laga sepak bola.

Pelatih tim nasional Argentina Lionel Scaloni menganggap pertemuan negaranya dengan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 hanyalah sebatas laga sepak bola antara dua tim yang tengah memburu tiket final. Scaloni pendengar mengabaikan anggapan bahwa pertemuan Inggris versus Argentina syarat rivalitas di luar lapangan, termasuk konteks konflik politik. Argentina pendengar akan menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis 16 Juli mendatang pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Argentina melaju ke 4 besar setelah menyingkirkan Swiss dengan skor 3-1 melalui babak perpanjangan waktu. Sedangkan Inggris memastikan tempat di semifinal usai mengalahkan Norwegia 2-1. Pertemuan Argentina dan Inggris pendengar selalu menyedot perhatian karena syarat sejarah di Piala Dunia. Inggris pernah mengalahkan Argentina pada perempat final Piala Dunia 1966, sebelum Argentina membalas pada perempat Piala Dunia 1986 lewat laga yang dikenang berkat gol tangan Tuhan Diego Maradona. Kedua tim kembali bertemu pada babak 16 besar Piala Dunia 1998. Ketika Argentina menang melalui adu penalti. 4 tahun kemudian, Inggris membalas dengan kemenangan 1-0 di fase grup Piala Dunia 2002 lewat gol David Beckham, hasil yang turut menggagalkan langkah Argentina. Dan pendengar di luar sepak bola, hubungan kedua negara juga kerap dikaitkan dengan konflik Kepulauan Falkland atau Malvinas pada 1982. Isu tersebut kembali mencuat selama Piala Dunia 2026 setelah sejumlah supporter dan pemain Argentina menyanyikan lagu yang menyinggung Malvinas, Diego Maradona dan juga Lionel Messi. Adapun penyerang Argentina Jose Manuel Lopez mengakui bahwa laga melawan Inggris memiliki nilai historis yang besar. Namun, ia memastikan bahwa seluruh pemain akan tetap bersikap profesional saat berada di lapangan. Adapun Argentina pendengar tiba di Piala Dunia 2026 sebagai juara bertahan dan melaju hingga semifinal melewati sejumlah pertandingan yang syarat kontroversi. Sejak di babak penyisihan grup hingga menghadapi Mesir di 16 besar maupun Swiss di perempat final.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: RRI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Pendengar, bek tim nasional Prancis Ibrahima Konate mengakui bahwa Spanyol memiliki kualitas setelah tampil impresif sepanjang Piala Dunia 2026. Tetapi ia menegaskan bahwa Les Bleus tidak takut menjelang kedua tim di babak semifinal di Stadion Amerika Serikat 15 Juli mendatang.

Konate pendengar dilansir dari Diario Amerika Serikat menyatakan bahwa Anda tidak boleh takut kepada siapapun. Sekarang kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin dan berharap hasil akhirnya akan menguntungkan kami. Pernyataan ini muncul setelah bintang muda Spanyol Lamine Yamal lebih dulu menegaskan bahwa La Furia Roja tidak gentar menghadapi Prancis. Spanyol datang pendengar dengan tangan modal yang sangat meyakinkan. Tim asuhan Luis de la Fuente belum terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun dan hanya kebobolan 1 gol dalam 6 laga di Piala Dunia 2026. Selain itu, ia juga memenangi 2 pertemuan terakhir melawan Prancis.

0: juara pada 2018 dan runner-up di 2022. Hanya Jerman Barat pada 1982, 1986, dan 1990, serta Brazil pada 1994, 1998, dan 2002 yang pernah melakukan hal serupa. Adapun Prancis maupun Spanyol akan menghadapi pemenang pada babak semifinal lain yang mempertemukan Inggris dengan juara bertahan Argentina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Warnai hari-hari Anda dengan beragam program spesial Piala Dunia bersama RRI. Mulai dari keseruan pertandingan, podcast sepak bola, hingga fakta menarik dan kisah unik Piala Dunia 2026. Nantikan keseruan euforia Piala Dunia bersama RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2020.